0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana suasana pagi kamu teman Pro 2 yang juga udah dengerin 92,5 FM? Makin seru. Mudah-mudahan makin semangat dengan semua aktivitas. Dan kita juga bakal kasih lagi informasi yang bikin kamu juga tambah semangat teman Pro 2 ya. Kabar yang bakal hadir teman Pro 2 kali ini masih dari Provinsi Lampung yang diberikan ya, yang dikasih buat kamu di pagi hari ini. Udah disiapin kabar bahwa ada ini teman, pemusnahan barang bukti narkoba senilai 264,9 miliar rupiah yang dilakukan oleh Polda Lampung dari Januari hingga Juli 2026. Dari antara teman Pro 2, antara Lampung ya, bahwa Polda Lampung memusnahkan barang bukti narkoba senilai 264,9 miliar rupiah hasil pengungkapan 29 kasus dengan 35 tersangka sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf di Mapolda Lampung di hari Rabu mengatakan bahwa barang bukti yang dimusnahkan telah memperoleh penetapan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Tanggamus. Di melaksanakan pemusnahan narkoba yang merupakan hasil pengungkapan 29 kasus ya, dengan totalnya ada 35 tersangka teman Pro 2. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi ada 119,1 kg sabu, kemudian ada 58,2 kg ganja, 35.166 butir ekstasi, 19.996 butir happy five, kemudian 4.484 kemasan otomidet ya, serta ada 2.500 gram otomidet cair. Jadi menurut Helvi, hasil pengungkapan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 829.264 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda teman Pro 2 hingga kepolisian juga tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung. Kapolda juga mengatakan posisi geografis Lampung jadi sebagai pintu gerbang ya, pintu gerbang Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa yang jadi daerah rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkotika.
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
4: Makan bergizi, majukan Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung, teman.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Kamu, gara-gara

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

Lagu yang dulu di Popularan sama Naif Taman Pro 2, kali ini sama Oke. Posesif masih judulnya Taman Pro 2, lagu yang bikin mungkin kamu juga kepikiran ya. Kayaknya emang gak boleh ada yang ganggu apa yang kamu punya. Oke. Harus hanya kamu yang bisa memegang, menyentuh, memilikinya. Ciyalah. Selamat pagi Taman Pro 2, gimana pagi ini? Yang juga masih terus dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, dan kita juga masih di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2 untuk hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kabar lagi Taman Pro 2 yang dihadirkan kali ini terkait dengan Polda Lampung nih, yang juga menghancurkan 166 pucuk senjata api rakitan dari masyarakat Taman Pro 2. Kepolisian daerah Polda Lampung menghancurkan 166 pucuk senjata api atau SNP rakitan yang diserahkan oleh masyarakat ke petugas kepolisian selama periode Januari hingga Juli. Polda Lampung dan Polresta Jajaran ya telah menerima penyerahan senjata api dari masyarakat sebanyak 166 pucuk dan amunisi 114 butir yang akan dihancurkan. Di hari ini dikatakan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Hefni Asegaf di Mapolda Lampung di hari Rabu kemarin. Jadi menurut Helvi bahwa senjata api yang dihancurkan itu adalah terdiri dari 140 pucuk senjata api rakitan laras pendek ya, dan ada 26 pucuk senjata api rakitan laras panjang. Keberhasilan penyerahan senjata api rakitan tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian dan juga masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Hafi juga menyampaikan bahwa Polda Lampung akan terus mengedepankan langkah preventif dan represif. Nah itu dia ya, untuk mencegah yang namanya dan juga menindak tindak pidana baik peredaran narkoba maupun juga penyalahgunaan senjata api ilegal. Ingin dihimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba dan juga kepemilikan senjata api ilegal di lingkungan masing-masing. Kemudian juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana melalui layanan kepolisian di 110 maupun juga di aplikasi Siger Polis Presisi. Oke, itu dia Taman Pro 2 informasi yang dihadirkan pagi ini di Sepada. Selamat pagi Taman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Bandar Lampung, teman.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Gue Imo Fani yang hadir ya di kesempatan kali ini, terutama buat kamu nih teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu beberapa kabar yang seru, kabar-kabar yang nantinya teman Pro 2 itu bisa kamu ikutin ya, ada event-event di Lampung yang akan hadir di bulan Agustus. Jadi buat kamu teman Pro 2, aku mau kasih informasi bahwa ada acara yang seru banget. Dan ini sebenarnya adalah upaya juga untuk mempromosikan ya, upaya untuk mempromosikan pariwisata dan juga budaya daerah. Jadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung ini kembali menggelar, teman Pro 2 ya, akan kembali menggelar atau menghadirkan ya acara yang keren banget, adalah Festival Krakatau. Wih, keren banget. Kita semua tahu teman Pro 2 kalau Festival Krakatau ini udah gak diraguin lagi, gimana serunya, gimana meriahnya, gimana acara ini juga mengundang banyak pariwisata yang bakal hadir gitu ya. Jadi Festival Krakatau kali ini yang ke-35 ya, Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 mengangkat temanya adalah Nengah Nyapur. Jadi Nengah Nyapur ini merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, teman Pro 2, yang bermakna kemampuan seseorang untuk berada di tengah masyarakat dan berbaur tanpa membedakan latar belakang. Ada banyak banget rangkaian kegiatan di acara Festival Krakatau yang ke-35 tahun 2026 ini dengan tema Nengah Nyapur. Rangkaian kegiatannya diantaranya adalah Krakatau Culinary Festival. Ini kalau ngomongin kulineri pasti banyak banget makanan ya, kuliner di sana ya. Krakatau Culinary Festival. Kemudian juga ada ragam perlombaan, dari mulai Festival Band Competition, Solo Song Competition, Modern Dance Competition. Kemudian juga ada Serbet, adalah Seruit Battle. Nah, terus juga ada Krakatau Run, seru buat anak-anak lari, jangan sampai gak ikutan ya, Krakatau Run. Kemudian juga Lampung Fatapis Carnival. Dan juga ada Malam Puncak Pesona Kemilau Krakatau ya. Festival Krakatau ke-35 ini akan dilaksanakan di hari Selasa sampai dengan hari Minggu, tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026 di lapangan Saburai Bandar Lampung, teman Pro 2. Buat informasi lebih lanjut bisa hubungin Rico di 0851-6318-7120 atau bisa hubungin Ibnu di 0823-7141-7519 ya, diulangin nomor Ibnunya di 0823-7141-7519 atau bisa kamu cek aja Instagramnya teman Pro 2 atau media sosialnya ya, di @festival_krakatau. Langsung aja kamu cek sekarang juga.
1: Teman Pro 2, jangan lupa

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Friend of It 82 dari Shana Saraswati dan juga Vidi Aldiano almarhum ya. Kangen gak sama Vidi 82? By the way, ini lagu yang juga nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi 82 untuk hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan lagi informasi yang akan dihadirkan nemenin kamu 82 sebelum nanti kita masuk ke obrolan pagi hari ini ya, yang akan hadir nemenin kamu di hari ini. Kabar teman produa dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menekankan pentingnya memperkuat identitas kopi robusta asal daerah tersebut agar semakin dikenal di tingkat nasional. Jadi selama ini masyarakat lebih mengenal kopi Lampung ya, tetapi sebagian besar produksi kopi robusta berasal dari Kabupaten Lampung Barat. Maka dari itu juga kita ya menyoroti pentingnya memperkuat identitas kopi asal Lampung Barat agar semakin dikenal di tingkat nasional, diungkapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Pemkab Lampung Barat Nukman ya, sebagaimana dikonfirmasi di Bandar Lampung di hari Selasa lalu. Jadi menurut Nukman, salah satu hal yang juga dilakukan agar masyarakat luas mengetahui bahwa produksi terbesar kopi Lampung itu berada di Lampung Barat, yakni dengan menguatkan penajaman atau juga branding menggunakan logo resmi daerah tersebut. Kemudian melakukan promosi secara berkala sebab kopi adalah identitas Lampung Barat yang harus digaungkan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga terus memperkuat kolaborasi dan komitmennya guna mewujudkan daerah itu sebagai kota robusta ya, sebagai kopi robusta. Jadi sebagai kopi robusta nasional. Nah, ya kan. Jadi ya, mengembangkan sektor perkebunan kopi sebagai motor penggerak gitu ya, motor penggerak perekonomian daerah. Dan juga komitmen tersebut diwujudkan dalam ekspos program strategi pengembangan ekosistem kopi robusta tahun 2026-2030. Nukman juga berharap program pengembangan ekosistem kopi robusta Lampung Barat ini tahun 2026 sampai dengan 2030 itu mampu menjadi langkah strategis ya dalam mengintegrasikan petani, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, PT Pesagi Mandiri, Perseroda, kemudian dunia industri dalam satu ekosistem kopi yang berkelanjutan. Benar banget ya, jadi Lampung Barat tuh banyak kopi. Salah satu mungkin fans RRI dulu juga sering banget ya kirimin kopi dari Lampung Barat. Keren banget, enak banget kopinya. Oke, teman produk kabarnya juga hadir masih di Spada pagi ini. Selamat pagi teman produk.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu, berbeda di Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama gue Ima Fania juga hadir hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 teman Pro 2. Dan hari ini aku gak sendirian ya, karena kita udah bareng sama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Dan senang banget hari ini aku ketemu dengan psikolog keluarga pernikahan anak dan remaja. Ada Ibu Dr. Diah Utaminingsih ya, benar ya, SPSI MAPSI. Oke, kalau biasanya akrab disapa dengan Bu Diah.
1: Iya, betul.
0: Selamat pagi Bu Diah.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya.
0: Iya, teman Pro 2 hari ini kita nyapa sama Bu Diah ya. Teman Pro 2 di rumah yang lagi dengerin.
1: Oke, selamat pagi semuanya teman-teman Pro 2 di seluruh Provinsi Lampung ya.
0: Betul sekali, senang banget hari ini teman Pro 2 kita bareng sama Bu Diah. Dan kita akan membahas sebuah topik tentang Hari Persahabatan Internasional, circle positif, hidup lebih berkualitas. Yang ini pas banget sama teman-teman Gen Z, anak muda yang sekarang tuh ya memang kita bercircle ya Bu ya, ya teman-teman betul. Mau gak mau itu kita punya circle sendiri gitu. Setiap orang ada circle-nya masing-masing gitu kan. Dan ini teman-teman yang akan kita bahas juga di obrolan kita pagi hari ini bareng ya di Spada. Jadi emang setiap tanggal 30 Juli dunia memperingati Hari Persahabatan Internasional, yang sebuah momentum juga untuk mengingatkan ya bahwa kita ini adalah manusia yang sosial gitu ya. Jadi hubungan yang sehat juga harus saling mendukung, memiliki peran besar dalam kualitas hidup seseorang. Bagi generasi muda, teman Pro 2, pertemanan atau circle bukan hanya tempat berbagi cerita, tapi juga bisa mempengaruhi gitu cara kita berpikir, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita, kesehatan mental kita juga, bahkan hingga keputusan-keputusan penting dalam hidup ya. Jadi kayak kita mau kuliah kemana, mau ngambil cita-cita apa, tuh kadangkala itu terhubungan dengan pertemanan ya Bu ya.
1: Iya betul, kita gak bisa lepas ya dari lingkungan sosial di sekitar kita ya Mbak.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Jadi circle yang positif ternyata juga terbukti teman Pro 2 itu mampu menjadi ruang yang bagus untuk bertumbuh, saling menguatkan dan menginspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan ngobrol teman Pro 2 ya bersama dengan Ibu Dr. Diah Utaminingsih ya. Gimana juga pentingnya menjaga pertemanan yang sehat, karena kalau lingkungan pertemanan yang enggak sehat ini juga bisa membawa dampak negatif ya Bu ya.
1: Iya,
0: yang sangat signifikan, bahkan dampak negatifnya buat seseorang.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng Bu Diah. Menurut Bu Diah sendiri nih, kalau kita ngelihat pertemanan lingkungan ya, pertemanan seorang di Lampung sendiri ini gimana nih Bu Diah? Anak muda di Lampung ini pertemanannya kebanyakan yang sehat atau kebanyakan yang negatif kalau pandangan dari Bu Diah sendiri potretnya?
1: Baik, terima kasih Mbak. Nah, untuk kita mengetahui apakah pertemanan di remaja Lampung ya ini sehat ataukah negatif, kita tidak bisa menjudge begitu saja karena perlu dilakukan penelitian gitu ya. Tetapi yang jelas adalah bagaimana sih circle yang sehat itu sebaiknya gitu ya bagi remaja. Kita tahu bahwa circle itu memiliki dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa bagi kehidupan seorang individu. Apalagi kalau kita lihat dari perspektif psikologi perkembangan, remaja itu adalah remaja yang dikatakan mencari identitas diri ya. Dikatakan remaja juga sebagai masa storm and stress katanya ya. Sehingga mereka cenderung memandang dunia dengan kacamata merah jambu. Nah, di saat seperti ini juga seorang individu yang memasuki usia perkembangan remaja ini lebih tertarik untuk berkumpul, meluangkan waktu ataupun menghabiskan waktu dengan peer group-nya dibandingkan dengan keluarga. Hal ini juga mungkin terjadi dikarenakan pola komunikasi yang berbeda antara orang tua dengan masa remaja ya. Tetapi tetap perlu diingat bahwa kita harus bisa memilih circle yang sehat. Nah, bagaimana sih circle yang sehat itu ya? Jadi circle yang sehat itu adalah kelompok pertemanan yang memberikan rasa aman atau psychological safety ya, di mana kita bisa saling menghargai, kemudian saling support gitu ya. Saling support dalam hal apa? Dalam hal pertumbuhan gitu ya, dan mengoptimalkan potensi. Jadi kalau kita tahu bahwa teman kita nih kayaknya punya bakat deh di bidang ini, maka kita bisa mendorong, bukan karena kemudian dia malah lebih maju kemudian kita menjadi tidak suka gitu ya. Serta mampu menerima perbedaan tanpa menghilangkan identitas masing-masing, sehingga remaja ini pada akhirnya nanti tidak terjebak dalam toxic relationship. Nah ini yang harus dipahami. Dan kalau kita sudah punya circle, pertanyaannya boleh nggak ya kita ke circle yang lain, atau ke grup kelompok pertemanan lain, boleh sekali. Justru itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan banyaknya kita melihat bagaimana kelompok di luar circle kita, kita memiliki kerangka atau referensi sosial. Nah, ini menjadi sangat penting sehingga kita bisa mengembangkan jaringan, ya. Kemudian kita juga bisa beradaptasi dengan berbagai kelompok yang berbeda-beda, yang nantinya ini akan sangat berguna ketika kita sudah dewasa, bahkan ketika kita memasuki dunia kerja. Dengan melihat pola-pola di kelompok yang lain, tidak hanya di circle kita saja, kita kan juga bisa mengcompare, ya, apakah selama ini sudah cukup baik diri kita gitu ya dengan kelompok, atau jangan-jangan sebenarnya saya bisa berkembang juga di luar di luar sana gitu. Nah, ini yang kadang-kadang juga harus dipahami oleh remaja, sehingga satu catatan yang penting yang perlu digarisbawahi, kita tidak bergantung dengan circle kita, sehingga ketika one day kita harus berpisah, entah karena berbeda sekolah, entah kita melanjutkan ke universitas, kita tetap bisa menjadi pribadi yang mandiri.
0: Betul, betul banget. Jadi emang kadang-kadang circle-nya emang terus harus bertumbuh dan berubah ya Bu ya, dari kita zaman SD ke SMP harus berubah lagi, karena pertemanan mungkin SD akan mencar, beda sekolah, SMP ke SMA begitu juga, masuk juga ke universitas, sampai ke dunia kerja dan lain-lain gitu. Tapi kalau Bu Dia tadi bilang bahwa emang ada pengaruh yang cukup besar ya terhadap circle atau pertemanan ya yang ada di tempat kita, karena anak muda tuh kadang-kadang lebih dekat sama teman-teman ya Bu ya, kita tahu, ketimbang dengan orang tuanya gitu. Kayaknya orang tuanya dikasih, udah ngasih saran, ngasih nasihat tuh lebih dengerin nasihat teman lah ibarat kata. Itu benar enggak sih Bu, kalau masih seperti itu, atau udah ada anak muda yang ikutin orang tua aja deh gitu.
1: Sebenarnya enggak semua remaja begitu ya Mbak ya. Mungkin kebanyakan remaja begitu karena kenapa? Karena kalau teman-teman tuh pada usia tingkatan yang setara kan memiliki cara pandang yang hampir sama. Ya.
0: Relate ya.
1: Iya, sedangkan orang tua itu memiliki cara pandang yang berbeda, karena orang tua memiliki pertimbangan dan konsekuensi apa ketika anak kita mengambil pilihan A atau B. Tapi sebenarnya banyak juga orang tua yang asik, bisa diajak ngobrol, cerita. Nah, sehingga di sini juga sangat bergantung bagaimana orang tua merespon, gitu kan ya. Kemudian bagaimana orang tua juga mampu mendengarkan atau tidak, sehingga remaja juga dalam tanda kutip tidak dijudge oleh orang tua. Nah, tetapi kalau belum apa-apa kemudian dia sudah dipotong misalkan ya, atau tidak didengarkan begitu, sehingga remaja merasa bahwa ya sudah, buat apa saya cerita, padahal belum tentu kan pertimbangan yang diberikan oleh teman sebaya pun sebenarnya itu adalah pertimbangan yang terbaik.
0: Iya betul ya, belum apa-apa udah ngomong makanya katanya.
1: Makanya salahnya
0: itu sih kamu ya. Itu yang akhirnya
1: sudah dibilangin sih dari kemarin kan.
0: Akhirnya enggak mau cerita lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, teman Pro 2 kalau misalnya kamu mau nanya sama Bu Dian boleh ya, nanti kita coba cek di Instagram kita di @pro2bdl ya, yang pengen juga tanya terkait dengan topik kita hari ini adalah mengapa memiliki circle yang positif dapat membuat hidup juga lebih berkualitas gitu ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin circle ini yang kadang-kadang kita jadi ikut-ikut juga nih Bu ya. Mungkin yang tadinya circle apa ya, bisa dibilang kayak gak terlalu fokus mungkin ke pendidikan, tiba-tiba masuk ke teman-teman yang ambis banget nih ke pendidikan gitu ya, tujuannya pokoknya dapat peringkat, dapat medali, itu juga akan ikut-ikut, akan kerasa juga menular gitu. Jadi itu yang akan membentuk seseorang. Nah, ini yang mungkin gimana juga agar seorang itu benar-benar ikut ke dalam circle yang positif gitu. Betul, tapi sebenarnya ini karena apa sih Bu, mereka bisa ikut terbentuk juga dalam circle itu emang karena ada teorinya atau gimana?
1: Iya. Jadi kan sebenarnya begini, kita bersyukur ya kalau kita punya pertemanan yang positif gitu ya. Misalkan boleh nih kita jalan tapi harus tetap mengutamakan akademik. Nah, kenapa seseorang biasanya akan cenderung bertahan ya, atau dipengaruhi oleh circle tertentu? Pertama, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah need to belong ya, diterima dalam kelompok gitu ya. Sehingga ketika dia merasa diterima dalam kelompok itu, kemudian dia merasa nyaman ya. Meskipun belum tentu gitu ya, bahwa comfort zone di mana seseorang memilih bertahan dalam kelompok tertentu itu juga kelompoknya bisa memberikan dampak positif ya. Yang kedua juga karena kita sebenarnya ada fear of rejection atau ketakutan ditolak.
0: Oh, iya.
1: Nah, biasanya ketakutan ditolak ini ketika seorang individu itu hanya bertahan pada satu kelompok itu tadi yang saya katakan, dia tidak mencoba untuk masuk ke kelompok-kelompok yang lain. Sehingga ketika kita sudah nyaman, kemudian dia merasa bahwa teman-teman bisa memahami dirinya, padahal belum tentu di pertemanan itu sendiri dia tahu potensinya seperti apa dan bisa mengoptimalkan potensinya, dia cenderung ragu untuk masuk ke kelompok yang lain karena fear of rejection tadi ya, dia takut ditolak. Sedangkan penolakan dari kelompok ataupun circle tertentu oleh teman-teman pada usia remaja ini menimbulkan dampak-dampak psikologis tertentu. Misalkan, aku ditolak ya, kenapa ya? Mungkin aku nggak pinter. Aku ditolak, mungkin aku nggak secantik mereka. Atau aku ditolak, kenapa ya? Nah, akhirnya remaja-remaja yang seperti ini berujung pada tidak memiliki confidence atau confidence-nya rendah, gitu ya.
0: Tidak insecure.
1: Iya, kemudian padahal dia merasa insecure. Itulah yang pada akhirnya dia kemudian ya sudahlah kalau gitu aku hanya bertahan pada satu kelompok tertentu saja, seperti itu.
0: Oke. Jadi memang kita tuh sebagai manusia kerasa banget kalau kita ditolak, gitu ya. Itu kan membuat kita ngerasa langsung kecil hati,
1: down gitu ya, Mbak ya.
0: Gitu ya. Iya. Nah, itu kenapa banyak orang juga berusaha untuk bisa masuk ke kelompok yang ia diinginkan dan ngikutin orang-orang yang ada di si kelompok itu, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Padahal itu tuh tidak baik ya, karena kan sebenarnya pertemanan yang positif atau circle yang positif itu tidak boleh berbeda pendapat gitu ya, tanpa merusak hubungan. Oh, karena masing-masing diri kita tuh kan unik ya. We are individual differences gitu. Kita bahwa apa yang melekat pada diri kita itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Misalkan begini, Mbak tidak suka pakai baju mencolok warna merah, kuning atau orange gitu ya. Tapi teman-teman di kelompok itu mengharuskan Mbak memakai baju mencolok warnanya. Nah, kira-kira bagaimana? Akhirnya Mbak yang memang memiliki identitas pribadi yang sukanya kalem gitu ya, mau tidak mau kan agak terpaksa mengikuti tren-tren warna baju yang seperti itu. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita tidak bisa menjadi diri kita apa adanya gitu.
0: Betul. Tapi kalau kata Bu dia tadi, salah satu ciri hubungan sehat itu adalah bisa menerima gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Menerima.
0: Ada ciri lain gak sih Bu yang kadang kan kita juga harus tahu nih hubungan atau circle kita ini udah sehat gitu?
1: Iya, begini. Selain bisa menerima perbedaan ya, kita kan tahu nih kalau sudah dekat itu misalkan teman kita punya masalah atau enggak. Ya, yang jelas bisa tempat berbagi atau sharing. Dan kemudian pendapat yang diberikan itu adalah pendapat yang memang pada problem solving, pemecahan masalah. Bukan kemudian malah ketika dia punya masalah ditinggalkan atau malah mohon maaf mungkin disebarluaskan masalahnya gitu ya. Atau ketika memang dia pintar, ya temannya harus ikut seneng dong atas keberhasilan temannya yang lain. Ya, bukan kemudian akhirnya dia merasa dia kan kayak gitu karena beruntung aja, dia kayak gitu kan karena kita juga, nah kenapa dia aja yang berhasil. Nah, ini ciri-ciri yang kemudian pada akhirnya bisa menjerumuskan ya seorang individu gitu, untuk tetap bertahan, kemudian bukan lagi bertahan dalam hal yang positif ya, tetapi lebih cenderung ke hal-hal yang sebenarnya dia bisa, dia tidak jadi melakukan, pada akhirnya potensinya pun menjadi tenggelam.
0: Oke, jadi harus kita juga tetap ikut seneng kalau teman kita seneng, teman pro 2 bangga juga kalau mereka juga berprestasi.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Jadi jangan malah seneng kalau orang susah, susah kalau orang seneng gitu ya. Itu yang hal yang juga nggak boleh, red flag ya bahasanya ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Ini yang red flag juga mungkin harus kita tahu juga nih sebenarnya apa aja mungkin red flag dalam hubungan pertemanan yang perlu diwaspadai nih kalau dari Bu Dia mungkin ngasih tahu ke teman-teman pro 2.
1: Iya, ketika kita tahu bahwa teman kita tidak menyukai sesuatu dan tidak bisa melakukan itu, melebihi batas kemampuannya atau kapasitasnya, kemudian dipaksakan, itu menjadi satu hal yang tidak boleh ya. Karena itu bisa menimbulkan rasa tertekan. Nah, rasa tertekan yang terus menerus ini bisa mengakibatkan kecemasan juga nih pada diri seorang individu ya. Kayak gitu. Nah, sehingga kita perlu memilih hubungan yang healthy selection ya, istilahnya gitu. Jadi mendukung nilai-nilai, mendukung kesehatan psikologis gitu ya. Nah, gimana sih caranya gitu kan ya, menghormati batasan loh.
0: Enggak
1: kalau karena sahabat dekat kemudian kita bebas misalkan
0: semua
1: membuka HP-nya,
0: iya,
1: itu
0: semua
1: tidak boleh
0: dibuka,
1: karena itu kan sangat personal ya. Jadi ada menghargai batasan. Dan menghargai batasan itu kita bisa mengkomunikasikannya secara asertif dengan sahabat kita ya. Kemudian juga memberi pengaruh yang positif ya. Dan memang kita ketahui bahwa ketika kita bisa dekat dengan seseorang itu biasanya kita memiliki value yang sejalan. Misalkan

0: ya.
1: Betul banget. Kadangkala tuh terlalu dekat, bercandaannya sampai berlebihan gitu ya, Budi ya. Akhirnya bercandaan itu yang ngebuat jadi sakit hati gitu kan. Ya, akhirnya jadi konflik dan lain-lain. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita teman Pro 2 pagi hari ini yang pastinya masih bareng sama Ibu Diah Utaminingsih S.Psi, M.A. Psi ya, Dokter Diah yang adalah psikolog klinis yang hari ini akan kita ajak berbincang ya sampai nanti jam 10. Tadi terus dengerin Dispada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih teman Pro 2 nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Dan masih bareng sama gue Mopani, bareng sama narasumber kita teman Pro 2 yang hadir. Ada Ibu Dr. Diah Utaminingsih, SPSI, MAPSI, seorang psikolog klinis dan juga seorang dosen ya Bu ya. Dosen di mana sih kalau boleh tahu Bu Diah?
1: Alhamdulillah saya dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung.
0: Wow, teman-teman Unila nih ya, Ibu Diah lagi di Pro 2 ya. Oh, jangan lupa nanti like ya postingan kalau misalnya bareng sama Bu Diah. By the way, hari ini kita juga tadi udah ngobrolin teman Pro 2 topik yang sangat juga menarik ya kan. Kenapa circle yang positif juga bisa membuat hidup lebih berkualitas. Tadi Bu Diah juga udah ngasih tahu berapa besar pengaruh lingkungan pertemanan gitu ya. Apa sih sebenarnya circle yang saya tuh kayak mana yang positif, yang juga mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Bahkan sampai apa aja yang red flag yang harus diperhatikan ya Bu ya,
1: iya,
0: gitu ya, lingkungan-lingkungan pertemanan. Tapi kenapa nih Bu ya, mungkin terkadang kayak seseorang itu sebenarnya tetap bertahan gitu dalam hubungan walaupun dia tahu tuh toksik, walaupun dia tahu kayak aduh ini red flag gitu ya. Tapi tetap dia
1: masih mau di situ ya.
0: Di situ gitu. Kadang-kadang udah sakit hati berkali-kali masih di situ juga dia.
1: Masih di situ juga ya.
0: Kenapa nih Bu kalau Bu dia menilainya?
1: Iya, jadi biasanya remaja-remaja yang seperti ini karena mereka tidak pernah mencoba untuk melihat ya atau keluar di kelompok-kelompok yang lainnya. Ditambah lagi mungkin kecenderungan dia yang introvert gitu ya, kemudian juga confidence yang rendah, sehingga dia meyakini bahwa hanya teman-teman di circle-nya lah yang memang bisa menerima dirinya. Meskipun dia merasa tertekan, meskipun dia merasa tidak nyaman, atau bahkan dia tidak bisa menjadi dirinya karena harus mengikuti apa yang menjadi value dari kelompok itu, gitu ya. Tetapi karena memang itu tadi, karena dia tidak pernah memiliki referensi sosial dan berani untuk mencoba keluar, gitu ya, pada akhirnya dia bertahan. Nah, yang seperti ini pada akhirnya membuat satu tekanan psikologis yang luar biasa ya Mbak ya. Dan ini juga kalau sebenarnya orang tua mengamati gitu ya, mengetahui secara detail, anak-anak seperti ini pada akhirnya tidak bisa untuk mengoptimalkan potensinya. Dan ini bisa berdampak pada akademiknya juga.
0: Sangat berpengaruh sih ya.
1: Berdampak pada akademiknya.
0: Kemudian tingkat kebahagiaannya jadi berkurang gitu ya. Tingkat stresnya mungkin tinggi gitu kan. Itu sangat-sangat bermanfaat, bahkan bisa mengganggu kesehatan gitu kan.
1: Iya, pada akhirnya ketika dia sudah mengalami psikosomatis, yang tadinya dia tidak pernah kena asam lambung, dia bisa jadi kena. Kemudian dia yang tadinya tidak bisa migrain, akhirnya dia sering migrain gitu ya. Setiap dia bangun tidur mungkin dia merasa lehernya berat, bahkan ketika mungkin dia akan ke sekolah yang terjadi dia mual-mual. Bisa sampai seperti itu.
0: Sampai seperti itu.
1: Iya, tapi kalau hari Sabtu Minggu di mana dia tidak sekolah, dia baik-baik saja misalkan. Nah, ini memang perlu keberanian tersendiri ya Mbak, dan harus diyakinkan bahwa dirinya tuh bisa tanpa teman-teman yang toksis seperti itu. Karena sebenarnya sekali lagi saya tekankan, lebih baik kita memiliki teman dengan kualitas yang baik gitu ya, yang bisa menerima kita apa adanya dalam jumlah yang kecil, dibandingkan kita punya circle yang besar misalkan tapi mereka tidak bisa menerima kita apa adanya seperti itu.
0: Oke, jadi sebuah keberanian untuk melangkah teman Pro 2 ya, hijrah ya kamu ya dari pertemanan-pertemanan yang mungkin sebenarnya udah nyiksa batin kamu udah lama gitu, tapi kamu cukup bertahan, terus bertahan, dan akhirnya malahan ya berkorban diri sendiri gitu ya.
1: Atau bisa jadi juga begini Mbak, karena mereka itu sudah terlalu dekat ya, ada hal-hal privasi yang diketahui oleh teman-temannya.
0: Oh iya juga, rahasia-rahasia.
1: Sehingga ketika dia mau keluar dari circle tersebut, ada intimidasi atau ancaman tersendiri.
0: Bisa
1: gitu ya. Karena teman-temannya tahu bahwa misalkan si X ini bisa kita suruh-suruh nih gitu ya. Atau bisa kita ya dalam tanda kutip mungkin diberdayakan gitu ya. Nah, sehingga ketika dia keluar, yang rugi itu sebenarnya teman-teman di circle-nya itu gitu loh. Nah, kenapa si X ini kemudian tidak berani untuk melangkah keluar?
0: Ditahan ya dengan ancaman.
1: Karena ada, bisa jadi ada privasi-privasi secara personal yang memang itu sudah dipegang oleh circle kebian. Sehingga pesan saya untuk teman-teman semua di sana, remaja gitu ya, remaja itu adalah masa di mana kalian bisa untuk mengoptimalkan semua potensi, mencari pengalaman-pengalaman baru yang positif, sehingga perlu untuk menjaga area-area personal dan privacy yang memang tidak perlu dibagikan, tidak usah dibagikan ya. mungkin yang terbaik adalah menjadikan orang tua sebagai tempat curhat dan sharing. Betul. Ya, karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik gitu ya. Bahkan orang tua itu akan mengupayakan bahwa dia nih harus lebih baik dan harus lebih berhasil dari orang tuanya.
0: Betul, betul, betul. Dan selain korban ya, kalau saya pribadi juga coba untuk mengingatkan ke pelaku ya, yang mengintimidasi ya, itu udahlah stop lah ya. Kalau kata gue mau berhenti ya melakukan ya, hal-hal berhenti. Yang melakukan
1: hal merugikan dirinya sendiri.
0: Iya, betul. Jadi seorang pelaku juga mungkin ya, kamu adalah ketua gengnya misalnya gitu ya, atau seorang yang cukup berperan dalam circle tersebut. Kalau nggak ada lo nggak jalan nih gitu ya. Ya, ya cukup lah untuk nggak betul berhenti untuk berbuat jahat gitu, karena pasti ada kembaliknya lagi nanti suatu saat. Gitu
1: ya, betul
0: ya.
1: Sekali. Dan sebenarnya orang-orang yang seperti ini juga dia tidak berani melakukan yang sendiri. Pasti ada temannya juga kan, karena sebenarnya juga dia memiliki kelemahan yang itu dia menutupinya dengan relasi yang seolah-olah dia lebih berkuasa gitu ya. Padahal sebenarnya tidak.
0: Iya betul gitu. Betul. Kadangkala tuh malahan sebenarnya dia tahu kalau korban tuh kadang-kadang mungkin lebih hebat daripada dia betul. Gitu. Cuman tadi dengan cara keroyok atau apa. Tapi teman-teman memang kita harus pintar-pintar juga nih untuk memilih pertemanan gitu ya. Sampai mungkin juga kamu harus cek tuh orang itu seperti apa gitu ya, latar belakang. Makanya kalau orang tua bilang tuh cari bibit bobot bebet gitu bahasanya ya. Dilihat semua nya gitu. Tapi ini penting gak sih Bu? Atau mungkin bahkan kalau kita jadi milih-milih teman nanti, waduh ini orang pemilih banget nih, pengen ngerasa eksklusif dia mah, kalau teman-temannya harus ini gitu. Atau emang seperti apa harusnya kita tuh memilih teman tuh bagaimana agar mungkin kita bisa memilih tapi gak ternilai kayak sangat eksklusif segitu.
1: Iya. Sebenarnya kan itu bisa dirasakan ya dari awal ya. Misalkan begini, contoh yang paling mudah adalah ketika kita ini nih, kebetulan kita kan baru memasuki kenaikan kelas ya. Nah ini untuk teman-teman yang
0: ntar lagi juga
1: tadinya dari SMP menuju SMA gitu ya, ya perlu adaptasi bener. Dan pastinya menghadapi lingkungan-lingkungan yang baru. Betul. Gitu ya, kebiasaan dan pola yang baru, baik juga teman-teman juga yang dari SMA menuju ke kuliah. Universitas gitu ya, apalagi untuk anak kos nih ya, yang jauh dari orang tua gitu ya, dimana kalian harus berjuang memandirikan diri sendiri dan begitu banyak hal yang bakal merubah kebiasaan sehari-hari karena berpisah dari orang tua ya. Dari awal kita mengetahui nih, misalkan kita ketemu teman, enak diajak cerita gitu ya. Tiba-tiba kita harus memilih, misalkan kan salah satu contoh yang paling gampang adalah eskul ya. Teman yang baik itu tidak akan memaksakan, udah sih kamu eskul tari aja, gak usah ini gitu loh, ikut aku aja. Kenapa harus ini? Nanti kita nggak bisa bareng-bareng loh. Nah artinya di situ dia sudah mulai nih membatasi temennya. Padahal pilihan eskul itu kan sesuai dengan passion kita banget gitu. Betul. Misalkan mbaknya tidak suka nari karena emang nggak lemes gitu ya. Maksudnya tidak luwes di dalam menari.
0: Atau mungkin dia senengnya taekwondo gitu
1: nah,
0: kan?
1: Nah senengnya taekwondo. Ya nggak apa-apa beda eskul. Tapi kan mereka tetap bersahabat. Justru dengan perbedaan itu mereka bisa saling kasih support. Misalkan temennya ikut tanding taekwondo, aku datang ya nanti ke pertandingan. Nah misalkan begitu kan. Nah ini sudah bisa kelihatan semenjak sedang awal gitu loh. Jadi kita sudah bisa menilai sebenarnya dan klik ketika kita berkomunikasi misalkan. Atau misalkan gini, ketika kita misalkan ini terus dia dekat sama siapa, kita marah, kenapa sih kamu dekat sama dia, kok kamu ke kantin gak sama aku. Nah kebanyakan juga kan ya, udah kelihatan nih kalau mau taksi itu ke kantin harus barengan, sholat zuhur mungkin ke musola harus barengan gitu ya. Padahal kan gak selalu harus barengan gitu ya. Karena sebenarnya pertemanan yang positif itu mereka juga itu tadi menghargai batasan-batasan area personal, kemudian juga mampu untuk mendengarkan, juga berempati terhadap temannya gitu ya. Jadi ketika dia juga misalkan kesulitan ada PR ataupun dia ada masalah di rumahnya, ya itu tadi dia berempati tapi juga tetap menjaga kerahasiaan. Nah di awal kita bisa menilai hal seperti itu. Tapi kalau di awal tadi kita sudah tidak boleh berteman dengan yang lain, ke kantin harus barengan, misalkan eskul harus barengan, ketergantungan itulah yang menyebabkan nantinya kita tidak bisa melihat dalam tanda kutip dunia luar, di luar circle kita. Padahal semakin banyak kita pengalaman baru, kemudian referensi sosial kita semakin luas, akhirnya kita menjadi kayak punya semacam daftar pustaka. Oh kalau saya berhadapan dengan seperti ini, sebaiknya ini yang harus saya lakukan. Oh kalau saya misalkan ketemu dengan orang yang seperti ini, maka sikap saya harus seperti ini. Nah itu akan membantu kita untuk bisa mengembangkan Social awareness ya, kesadaran sosial kita.
0: Betul gitu. Betul. Jadi emang harus cobain berteman sama banyak orang, teman pro dua ya kan. Kalau terus inilah ini orang okay, buat dekat baik atau tidak gitu. Iya. Tapi sekedar untuk berteman boleh dengan siapa aja.
1: Boleh dengan siapa saja.
0: Boleh berteman dengan siapa aja. Cuman untuk kalau kedekatan kayak kamu mau cerita curhat, pilih yang benar-benar bisa menjaga rahasia. Tapi kalau kata Budia better ke orang tua. Gitu.
1: Untuk yang sangat personal, privacy. Mm-hmm. Itu harusnya ke orang tua ya, karena bagaimanapun juga yang akan pasang badan pertama kali ketika seorang anak itu memiliki masalah,
0: orang tuanya.
1: Itu pasti orang tua, bukan temannya. Benar. Ya kalau kita masalah tanya, misalkan gimana ya kok dengan bu guru ini susah, atau oh mata kuliah ini kok sulit banget, benar ya dengan teman kita sharing gitu kan ya. Ketika kita sedang misalkan mau ambil keputusan juga, dua-duanya kita suka eskul, boleh kita tanya sharing dan teman. Tapi kan untuk area-area personal sebaiknya balik lagi.
0: Benar-benar ya, harus pilih mana yang bisa diceritain ke teman, ke orang yang mungkin gak terlalu dekat bahkan gitu ya. Dan sangat harus dekat gitu. Tapi sekarang tuh banyak orang yang juga punya teman dekat banget padahal gak pernah ketemu, Bu. Ya di media sosial ya kan. Mereka udah kayak cerita apa aja gitu kan ya.
1: Nah ketemunya nih dulunya teman udah pernah ketemu offline atau dari awal udah online nih Mbak, nggak pernah ketemu,
0: macam-macam gitu ya. Sekarang itu macam-macam, ada yang udah pernah ketemu gitu ya,
1: tiba-tiba terpisah gitu ya, gitu.
0: Ada yang dari game ya kan, belum pernah ketemu sama sekali. Ada yang dari media sosial. Apalagi sekarang anak-anak mabar nih Bu, yang pakai suara itu kan ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi udah sampai mungkin kadang akrab banget gitu, sambil main cerita gitu semua tentang kehidupan pribadi. Nah ini gimana nih Bu, Ibu menilai pertemanan yang di media sosial ini juga nih secara virtual ya?
1: Mungkin kita pernah dengar pepatah begini ya Mbak, untuk menjaga bahwa ternyata media sesuatu lebih tajam dari silet ya. Betul. Artinya sepersekian detik ketika kita mengupload sesuatu itu, seluruh dunia akan tahu gitu ya. Boleh kita berteman dengan media sosial, tapi hati-hati, ini media sosial ini kan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak langsung kita berhadapan gitu ya. Informasi-informasi yang kita terima juga bisa jadi itu ada tidak benarnya. Memiliki pertemanan yang tidak pernah ketemu langsung secara offline gitu ya, hanya di media sosial secara online, kita pun harus benar-benar bisa memberikan batasan. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu gitu yang terjadi ke depannya gitu ya. Bukan kita tidak percaya, tapi lebih baik kita melindungi dan memiliki batasan personal daripada kita memiliki masalah dan menanggung konsekuensi atau resiko yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Ya. Betul-betul. Nah, itu karena di dalam virtual ya, secara media sosial atau kita misalkan online gitu kan ya, kita kan seringkali kan ini ya hanya menampilkan sisi terbaik kita.
0: Yes, benar sih.
1: Iya kan? Apa misalkan gini, gak usah jauh-jauh. Kita mau ngupload foto aja.
0: Iya dong, harus yang bagus teman pro dua. Gak mungkin yang gak pakai makeup kalau saya pribadi ya.
1: Kalau bisa. Atau mau yang ini Mbak, misalkan yang rambutnya cacak-cacakan deh apa adanya.
0: Enggak kan?
1: Mungkin, ya. Artinya kan ada highlight reel sendiri gitu ya, sehingga ini tidak mencerminkan hubungan yang tulus ya, atau otentik sih kalau saya bilang ya, gitu. Karena kita juga ketika kita mau mengupload sesuatu aja, pokoknya harus bagus gitu kan ya. Nah di sini juga tidak terlihat bagaimana empati yang sesungguhnya gitu ya. Namanya di media sosial segitu ya. Media sosial itu bisa jadi pelengkap gitu ya, tapi dia tidak pernah akan bisa menggantikan hubungan interpersonal yang nyata.
0: Nah, itu dia. Ya, jadi memang kalau mencari teman di virtual itu juga harus pinter banget tuh ya.
1: Betul.
0: Sekarang itu nggak cuma teman, hubungan serius aja kadang-kadang nyari di virtual. Geser kiri, geser kanan gitu ya.
1: Fake account atau enggak kan?
0: Iya, betul banget teman pro dua.
1: Apalagi sekarang AI itu bisa AI itu bisa mengedit semuanya kan.
0: Benar
1: AI itu.
0: Banget. Dan dia juga bisa menutupi sebenarnya identitas pribadi teman pro dua ya, bisa jadi orang lain, bisa berpura-pura single, bisa juga mungkin berpura-pura tinggal di mana gitu ya, bahkan hal-hal yang juga harusnya umur gitu, kadang-kadang emang harus di apa ya, perhatikan dan jangan mudah percaya sih lebih tepatnya Bu ya.
1: Iya,
0: jangan mudah percaya
1: karena media sosial itu memang biasanya menghadirkan sisi terbaik kita, karena kita memang pada dasarnya kebutuhan dasar kita tidak ingin apa yang tidak baik dalam kita itu diketahui oleh orang lain.
0: Betul betul.
1: Seperti itu.
0: Oke, tapi buat seseorang nih dia pagi anak muda itu kan nggak semuanya sekarang itu ekstrovert ya.
1: Betul.
0: Ada yang banyak tuh sekarang malah nggak tahu kenapa banyak kan introvert ya. Kalau jam
1: introvertnya kemana nih?
0: Introvert tuh kadang kan lebih kebanyakan nggak mau banyak ansos lah ibarat kata bahasanya sekarang ya, no lab ya apa namanya, no lab. Jadi kayak nggak ada kehidupan kehidupan lah ya, cuman diri sendirian gitu, atau mungkin juga sebenarnya ngerasa kesepian gitu kan, ngerasa kesepian dan sulit cari teman yang cocok gitu kan, dan akhirnya nggak ada pertemanan yang benar-benar dia bisa masuk ke situ. Ada saran nggak dari Ibu Dia gimana agar anak-anak yang mungkin di tipe seperti ini bisa ketemu dengan circle yang cocok atau berani membuka diri gitu.
1: Berani membuka diri ya. Sebenarnya kesepian itu kan bukan berarti kita gagal ya secara sosial ya, atau sama sekali nggak punya kesempatan, enggak gitu ya. Kita tetap harus punya positive thinking gitu ya. Ingat bahwa kesepian itu bukan berarti gagal secara sosial, tetapi kita perlu nih melakukan aktivitas-aktivitas apa yang itu pada akhirnya bisa membuka diri kita untuk memiliki pertemanan ya. Misalkan kita aktif mengikuti komunitas sesuai minat kita. Misalkan saya suka fotografi deh. Kayaknya kan bisa tuh kita mengikuti komunitas itu. Nanti dengan minat yang sama kita memiliki tema-tema obrolan yang asik juga. Nah, ketika seseorang merasa secara psikologis dia diterima dan diberikan penguatan dari lingkungan, maka pelan-pelan dia akan merasa bahwa oh ternyata aku bisa ya menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik. Oh ternyata aku bisa ya diterima dalam sebuah komunitas. Nah itu kemudian akan pelan-pelan membangun rasa percaya diri dia, sehingga yang tadinya benar-benar dia gak punya komunitas, dia gak punya grup lah ya untuk berbagi pengalaman-pengalaman barunya, akhirnya dia memiliki. Nah mau tidak mau individu tersebut juga harus berani untuk membuka percakapan gitu ya, dan tidak terburu-buru juga mencari banyak teman gitu ya. Menikmati dulu kelompok. Kalau dia sudah merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang, baru kemudian dia bisa mencari komunitas-komunitas yang lain ya. Memang pertemanan yang baik, apalagi dari seseorang yang sangat introvert, kemudian dia mencoba mencari komunitas gitu ya, memerlukan banyak waktu. Tetapi saya yakin gitu, dimulai dari hal yang baik, proses yang baik, hasilnya pun akan baik.
0: Oke, itu teman Pro 2 ya, kita jalanin proses dengan pelan-pelan ya kan, dan proses yang baik nanti hasilnya juga baik. Yang penting kamu berusaha juga teman Pro 2, membuka diri, ketemu dengan orang-orang yang tepat, nanti akan membuat hidup jadi lebih tepat juga. Betul, ya kan? Betul, orang-orang yang punya apa sih, pemikiran positif ya, kebiasaan-kebiasaan positif itu sangat-sangat berpengaruh. Apalagi sekarang itu juga nanti kerja itu enggak cuma karena IPK, tapi ada link juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, membuka jaringan. Bener. Itu tadi ya yang saya sampaikan di awal, bahwa kalau kita hanya terpaku pada satu kelompok tapi kita tidak punya referensi seperti daftar pustaka. Oh ya, kalau saya mau ini, saya bisa kesini. Oh kalau saya mau ini, coba deh saya magang kesini, kebetulan saya punya kenalan. Itu kan banyak sekali manfaatnya. Betul. Ya. Dan juga yang jelas bisa membantu kita untuk percaya dengan kekuatan diri yang kita miliki.
0: Nah itu teman Pro 2 ya, di nasihatin sama Ibu Dokter Dia hari ini ya, Ibu dosen kita, yang juga mudah-mudahan ini jadi semangat juga buat kita ya berteman dengan hal positif. Kalau ngerasa sekarang pertemanan kamu gak positif, banyak toksiknya atau bahkan banyak negatifnya, banyak buruknya, udah tinggalin ya. Pelan-pelan, kalau misalnya ngerasa udah gak sab, kalau misalnya kamu diancam dan lain, bisa ngadu sama orang tua dulu kali ya.
1: Iya betul.
0: Iya, jadi curhat yang sama orang tua, apa yang kamu rasa itu yang paling penting ya kan, karena orang tua juga akan menerima sih lebih tepatnya.
1: Iya.
0: Jadi apapun yang mungkin kayaknya aduh aib banget, aduh malu banget kalau misalnya disebar dan lain-lain, kasih tahu dulu ke orang tua. Nanti pasti ada orang tua, ada jalannya ya gak sih Bu. Oke, hari ini adalah momentum Hari Persahabatan Internasional teman Pro 2. Hari ini senang banget kita ngomong soal persahabatan Bu. Makasih banget di umur yang kamu udah lagi ini, mungkin persahabatan saya tinggal dikit sebenarnya.
1: Sama saja Mbak. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita tuh hanya akan mencari orang-orang yang memang benar-benar bisa sefrekuensi dan seklik gitu ya.
0: Betul.
1: Not only kesenangan, tapi bagaimana cara memandang hidup ke depannya dan value-value apa yang kita miliki selama kita hidup.
0: Benar banget gitu. Ya. Jadi orang-orang yang bisa meningkatkan value kita, yang ngerti juga dengan kondisi hidup kita gitu ya. Enggak judging, menghakimi dan bisa menerima sih. Lebih tepatnya juga kayaknya kalau ngomongin soal teman, berteman dengan banyak orang teman Pro 2 ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi emang sahabat itu sulit juga bisa dicari, yang benar-benar sahabat ya, cari yang benar-benar bisa membantu kamu nanti di saat susah. Jangan pas kamu susah hilang tuh dia. Oke. Hari ini sebagai hari momentum Hari Persahabatan Internasional, ada gak Bu pesan juga ke teman Pro 2 pada generasi muda nih ya, yang pentingnya juga membangun pertemanan yang sehat, saling mendukung dan tumbuh bersama. Silakan Bu Dia sebagai closing statement.
1: Terima kasih sekali Mbak, ini memang harus saya sampaikan ya untuk generasi-generasi Z ya,
0: Gen Z ya.
1: Gen Z sekarang ini dikenal ya. Perlu Ibu sampaikan, ini mungkin bukan hanya sekedar nasihat, tapi boleh untuk menjadi renungan diri kita gitu ya, dalam menghadapi era yang unpredictable banget ya. Kita kan gak bisa memprediksi sekarang situasi berubah begitu cepat, teknologi juga berubah begitu cepat gitu ya. Yang jelas bahwa persahabatan yang kita bina, pertemanan yang dekat itu bukan hanya teman yang bisa diajak tertawa, bukan hanya teman yang bisa diajak hanya dikala senang, tetapi juga memiliki seseorang yang bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mengenal diri kita sendiri, ya. Sehingga hubungan yang sehat itu tidak akan mengubah siapa diri kita, tetapi membantu kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, semua remaja di sana yang sedang mendengarkan Pro 2 FM, ya, jadilah pribadi yang bukan hanya mencari teman yang baik, tetapi juga menjadi teman yang mampu memberikan rasa aman, dukungan, empati, dan juga inspirasi bagi banyak orang. Mungkin itu ya.
0: Keren banget. Terima kasih Bu Dia. Hari ini udah ngobrol bersama Produser Bandar Lampung, udah datang waktunya. Mudah-mudahan berkah, manfaatnya banyak banget buat teman-teman produser luar sana, generasi muda kita ya, yang juga masih selalu bareng sama teman-teman ya. Mungkin hari ini kamu juga dengerinnya bareng teman-teman kamu, teman produser ya. Selamat Hari Persahabatan Internasional, teman produser. Teman bisa datang karena keadaan, tapi sahabat bertahan karena ketulusan. Dan persahabat yang tulus itu gak diukur dari seberapa sering ketemu, melainkan dari seberapa saling mendoakan, saling support dari kejauhan juga, bahkan bisa terus support gitu ya. Oke, terima kasih Bu Diah, kita sama-sama sudah bersama. Next time mudah-mudahan bisa waktu bareng lagi, bareng di Prodentar
1: Lampung. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih. Oke, teman Produ, aku juga udah harus pamit dari pada hari ini, mau pamit dari pendengaran kamu dan Let's Divide Share Express Your Willingness Only with Produ RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di darah, tetap di darah. See you next time, teman Produa. Bye-bye.
2: Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Go!

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Terbaik.
3: Halo 2 RRI, Bandar Lampung.
4: Halo 2 RRI.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
2: Dedi Dukun.
5: 5 FM. Kodua RRI Bangka Lampung.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Selamat siang teman Pro 2, siang hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu tentunya di Santai Siang. Dan seperti biasa, Angga punya beberapa informasi dan juga beberapa lagu yang bisa kamu request tentunya di Santai Siang. Yang pertama ada dari NPD, Lupain Aku Please, ini baru sekitar 13 jam yang lalu teman Pro 2 dirilis. Ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Didi teman Pro 2, lupain aku please, bisa kamu dengarkan di santai siang-siang hari ini. Selain itu, Angga punya lagu dari siapa? Ayo. Nanti Angga bakal kasih tahu ya lagu-lagunya teman Pro 2 ya tentunya yang bisa kamu dengarkan di santai siang. Selain lagu tadi NPD lupain aku please, kamu juga bisa request lagu tentunya barengan sama Angga, langsung aja bisa ke 0811 7208925. Angga ulangin nomor WhatsApp kita di 0811 7208925 teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi, kamu request lagu barengan sama Angga sekarang juga ya, cuma di santai siang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu, perjuangan ribet rampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Langit Favorit teman pro juga dari Lutfi Aulia. Ini salah satu lagu yang di request sama teman pro juga ya. Semoga aja hari ini langitnya jadi langit favorit kamu ya teman pro juga ya. Walaupun sedikit mendung, siapa tahu ada kabar baik-baik yang datang mengunjungi kamu teman pro juga ya. Salah satunya Angga bakal ngebacain requestan kamu. Udah ada beberapa nih yang masuk melalui WhatsApp kita ya teman pro juga ya. WhatsApp kita baru aja nih ya diperbaruin. Nomornya di 0811720892 teman pro juga ya. Buat kamu yang mau request boleh banget request ke sini teman pro juga bakal Angga bacain ya. Ada dari 0858406 sekian-sekian. Halo kak, mau dong kak diputerin lagunya Roni. Oke, siap. Ini kamu sobat Roni, Roni Parulian ya. Terus di bawahnya lagi teman pro 2 ada dari Ian. Halo kak, aku Ian. Boleh dong kak, aku mau dengerin lagunya Vanessa Z, pacar aku. Oke, siap. Siap, nanti aku puter yang berkaca-kaca ya buat kamu Ian ya. Terus di bawahnya lagi ada dari teman pro 2 nih ya, di WhatsApp kita di 0896888888. Wih, cantik nih nomornya ya. Kak, tolong dong kak diputerin lagunya Olivia Rodrigo, Good For You. Oke, langsung gue masukin nih Good For You-nya buat kamu. Terus ada Dwi. Halo, aku Dwi, mau denger lagunya Kenry Semesta. Oke, siap. Ini dia Kenry Semesta buat kamu teman pro 2, buat kamu Dwi juga. Semoga ini jadi semesta yang indah buat kamu ya.

92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa teman Pro 2 di Santai Siang. Gimana siang hari kamu? Udah mulai lapar belum? Kalau udah mulai lapar, ada baiknya cari makanan dulu teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena nanti terganggu nih aktivitas kamu teman Pro 2. Dan tentunya sambil makan juga ataupun sambil berpergian juga teman Pro 2, kamu bisa dengarkan Pro 2 RRI Bener Lampung nih. Sekarang caranya mudah banget. Bisa pakai RRI Digital ya, aplikasi kita, ataupun kamu tuh bisa juga dengarkan kita di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 ya, tentunya dengan informasi dan juga nemenin kamu. Tapi sekarang waktunya kamu dengarkan lagu-lagu pilihan dari MD kita teman Pro 2, cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003,

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,5 per 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Gimana, kamu udah nonton Spider-Man belum? Nah, ngomongin soal film Spider-Man, teman Pro 2 ya. Ada berita yang cukup lucu, teman Pro 2 ya. Kenapa nih? Karena ada driver ojol nih yang mengaku dapat order buat antar film Spider-Man Brand New Day nih ke bioskop, teman Pro 2. Wah, lucu banget ya. Jadi, netizen tuh kompak bilang, kok mirip film Janji Johnny ya? Menjelang penayangan Spider-Man Brand New Day di Indonesia, seorang driver ojol lewat akun Rizky mengungkapkan video dan juga mengaku dapat order yang agak beda dari biasanya. Bukan makanan ataupun paket belanjaan. Kali ini ia harus mengantarkan kotak hitam bertuliskan judul film tersebut ke salah satu bioskop di Bandung. Momen ini sekilas mengingatkan pada film Janji Johnny. Dalam film tersebut, Johnny bertugas mengantarkan roll film dari satu bioskop ke bioskop lainnya. Seperti kita tahu ya, Janji Johnny film yang dimainkan oleh Nicholas Saputra ya. Bedanya, kali ini tugas tersebut dilakukan oleh driver ojol dengan Spider-Man sebagai

helm yang di bawah. Wow, lucu ya teman Pro 2 ya. Untung gak hujan. Kalau hujan, wah gak jadi tuh nonton Spider-Man ya teman Pro 2 ya. Tapi agak aneh juga sih hujan di bulan Juni ataupun di bulan Juli. Agak aneh ya, walaupun sekarang hujan ya.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua Bantu Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Kabar bahagia teman Pro 2 ya, dari Sulawesi nih ya, tepatnya Sulawesi Utara. Kenapa nih? Karena 18 ekor ikan purba nih kembali temukan di Sulawesi Utara. Pemerintah nih upayakan habitatnya jadi situs warisan dunia UNESCO, teman Pro 2 ya. Sebanyak 18 ikan raja laut kembali ditemukan di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Temuan ikan purba dengan garis keturunan yang sudah ada sejak 400 juta tahun lalu ini dipaparkan dalam simposium nih di Jakarta kemarin, teman Pro 2 ya. Pada Mei 2025, seekor ikan raja laut dewasa juga sempat ditemukan di kedalaman 145 meter di Maluku Utara. Penemuan itu menjadi bukti pertama keberadaan ikan tersebut di wilayah ini, teman Pro 2. Tim juga menghasilkan foto dan juga video di tempat pertemuannya ya, yang pertama kali diambil oleh penyelam. Sebelumnya, dokumentasi serupa dilakukan menggunakan ROV di Sulawesi Utara dan kapal selam di bagian barat Papua Nugini, teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Semoga aja ini bisa kita lindungi dan bisa kita lestarikan hingga anak cucu kita nanti, teman Pro 2.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Seperti kita tahu ya, teman Pro 2, ya makin kesini teknologi makin mempermudah kita nih. Tapi ternyata nih ada banyak hal-hal yang ternyata juga membahayakan dengan canggihnya teknologi, teman Pro 2 ya. Seperti nih ya, peredaran narkotika yang kini tidak lagi hanya melalui transaksi tatap muka. Seiring perkembangan teknologi, jaringan narkoba nih teman Pro 2 ya memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga lainnya teman Pro 2. Nah, maka hari ini Angga bakal ngobrol nih barengan sama Kombes Pol Edi Mulsuprianto, SEMAP, Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, teman Pro 2 ya. Kita akan mengupas berbagai modus kejahatan narkotika berbasis digital, teman Pro 2. Sudah ada di ujung telepon, mungkin Angga hubungkan dulu ya. Halo.
1: Halo. Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang, Pak Edi. Apa kabar?
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, sudah di ujung telepon teman Pro 2 ada Kombes Edi nih. Dia ini adalah Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung. Halo, aman Bapak ya?
1: Aman, Mas.
0: Oke, silahkan. Kita akan ngobrol-ngobrol tipis-tipis Bapak nih ya. Pak, seberapa besar sih pergeseran modus peredaran narkoba dari cara konvensional ke platform digital dalam beberapa tahun terakhir ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk perubahan modus itu, masing-masing daerah kan dinamis, tidak sama. Jadi di Jakarta, di Lampung, mungkin di wilayah-wilayah lain berbeda-beda. Masing-masing modus nanti dari orang-orang yang mengedarkan itu berbeda-beda, Mas.
0: Oke, berarti beda-beda, Bapak ya, pengaruhnya dan juga perubahannya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi seberapa sering, Pak, transaksi narkoba saat ini ditemukan melalui media sosial ataupun aplikasi-aplikasi canggih lainnya, Pak?
1: Jadi banyak modus, Mas. Ada yang menggunakan aplikasi Instagram, kemudian ada juga yang mereka komunikasi langsung antara orang yang membutuhkan dengan orang yang menjual menggunakan chat WA atau bahkan mungkin transaksi langsung. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan bahwa media sosial tinggi, transaksi langsung rendah, tidak bisa.
0: Oke, tapi kasus di lapangan, Pak, biasanya nih media sosial apa, Pak, yang sering banget dimanfaatkan, Pak, untuk bertransaksi?
1: Kalau untuk media sosial itu di IG maupun di Telegram itu banyak, tapi rata-rata memang menggunakan akun-akun anonim. Tapi mereka kan memang sudah tahu bahwa akun ini berdasarkan rekom dari teman-temannya atau dari para pengguna itu, oh ini bisa digunakan untuk transaksi. Tetapi tidak semua akun itu bisa digunakan karena masing-masing kan dia berusaha untuk menyembunyikan identitasnya masing-masing.
0: Oke. Tapi pola komunikasi para pelaku nih biasanya seperti apa, Pak? Biar mereka nggak mudah nih terdeteksinya seperti apa biasanya?
1: Baik, kalau untuk media sosial biasanya memang tertutup, Mas. Jadi tidak semua akun mereka bisa menerima komunikasi dari orang yang belum dikenal. Jadi memang perlu pendalaman akun mana yang menggunakan, kemudian juga seseorang yang belum masuk ke dalam komunitas mereka juga belum tentu mereka bisa ditanggapi oleh akun yang biasa memasarkan itu, Mas.
0: Okay.
1: Ada
0: Oke. Berarti ada kriterianya khusus-khusus gitu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Tapi BNN nih, Pak, memantau transaksi narkotika yang dilakukan melalui media sosial. Gimana, apakah ini melanggar privasi masyarakat atau enggak sih sebenarnya?
1: Baik, jadi kalau dibilang melanggar privasi kan juga tidak, karena kita bekerja berdasarkan aturan. Ada aturan yang memperbolehkan kita untuk memantau media sosial yang disalahgunakan untuk hal yang bersifat negatif. Tetapi kan semua itu juga perlu informasi dari masyarakat yang bersangkutan ada indikasi menggunakan transaksi itu atau tidak. Tapi kalau media sosial yang biasa dipakai untuk hal yang bersifat positif, ya saya yakin mereka juga tidak akan menggunakan untuk hal yang bersifat negatif.
0: Oke, begitu ya. Tapi Pak, saat ini kan masyarakat nih banyak menerima pesan ataupun tautan dari akun asing nih. Ada bahayanya nggak sih Pak ngeklik tautan asing ataupun ngeklik akun-akun yang mencurigakan gitu?
1: Sebenarnya kan kita menggunakan media sosial tergantung dari tujuan kita apa. Apabila media sosial tersebut kita merasa tidak ada manfaatnya, kita mengklik media sosial yang asing bagi kita, sepertinya tidak perlu kita melakukan itu. Karena banyak hal yang tersembunyi dari media sosial itu. Kalau memang tujuannya tidak jelas, ya daripada kita meraba-raba nanti menghasilkan hal yang negatif, lebih baik tidak dilakukan.
0: Oke. Wow, menarik ya. Tapi bagaimana Pak jaringan narkoba nih memanfaatkan rekening bank orang lain nih atau praktek pencucian uang untuk transaksinya biar tersamarkan Pak? Kan banyak nih modus-modus yang timbul di masyarakat kalau akunnya ternyata dipakai untuk pencucian uang biar tidak tersamarkan ataupun biar tidak terdeteksi gitu.
1: Baik, jadi sebenarnya kalau untuk akun-akun pencucian uang itu biasanya kan untuk transaksi-transaksi yang besar, yang kategori besar. Kalau untuk kategori-kategori kecil, memang mereka jarang melakukan pencucian uang menggunakan rekening-rekening bank yang tertutup. Biasanya kalau transaksi kecil mereka menggunakan rekening-rekening pribadi masing-masing.
0: Oh gitu ya
1: Pak. Kecuali memang udah bandar besar, kecuali bandar besar mereka mengkamuflasekan dengan kegiatan-kegiatan yang jauh dari transaksi narkotika.
0: Oke. Tapi gimana Pak nih tim BNN sendiri nih ngelacak akun anonim ataupun akun yang jaringan yang beroperasi melalui internet termasuk menggunakan identitas palsu sendiri Pak?
1: Baik, jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan BNN yang terkait dengan media sosial, itu kan media sosial itu kita pantau dulu, tidak hanya dalam waktu 1-2 hari, tetapi yang pertama berdasarkan pantauan kami, ada nggak transaksi yang menggunakan media sosial. Kemudian juga ada informasi dari masyarakat, media sosial Telegram atau IG ini digunakan untuk transaksi. Ada juga yang berhasil kita tangkap, kemudian dia menyebut kami transaksi menggunakan media sosial ini. Jadi banyak modus atau banyak cara yang kami gunakan dalam mengungkap tindak pidana narkotika melalui media sosial. Jadi tidak 24 jam kami pantau, tetapi apabila ada informasi, apabila ada penyampaian masyarakat, kami tindak lanjuti.
0: Oke. Kalau kasusnya di Lampung sendiri Pak, emang banyak Pak yang mempergunakan media sosial untuk peredaran narkoba sendiri Pak?
1: Ya. Sebenarnya kalau untuk di Lampung yang kemarin kami tangkap terakhir 1.300 eksesi, itu memang menggunakan transaksi langsung. Itu kami tangkap di bulan April kemarin. Itu menggunakan transaksi langsung, tidak menggunakan media sosial karena memang kategorinya sudah kategori mengedar. Kalau untuk media sosial biasanya untuk kategori pengguna, dia hanya kelas-kelas yang tidak terlalu besar.
0: Oh gitu ya Pak ya, berarti berarti ranah narkoba di media sosial ini berbahaya untuk kalangan mahasiswa ataupun pelajar Pak ya, karena kan tahu sendiri yang mainan media sosial biasanya mahasiswa dan pelajar ya.
1: Iya, jadi sebenarnya ini bahaya bagi siapapun, bagi semuanya ya. Ya, karena tidak hanya kalangan mahasiswa, kalangan pelajar, karena narkotika itu kan masuk ke dalam semua golongan, semua kelompok umur, semua kategori pekerja, karena hampir semua kelompok umur itu terkena ya, dari yang mulai anak-anak mungkin mereka menggunakan dari apa, kalau ada barang-barang yang tercampur seperti permen dan lain-lain. Kemudian untuk pelajar mereka pakai vape, mahasiswa menggunakan berdasarkan pergaulan mereka ada yang sudah menggunakan sabu, ya kan? Jadi kalangan-kalangan itu memang kalangan yang rentan karena pergaulan mereka memang tidak terbatas, anak-anak kelompok umur muda sampai dengan remaja. Kemudian mereka juga pengguna media sosial yang aktif, yang mudah untuk dipengaruhi. Memang termasuk kelompok yang rentan. Model coba-coba, kemudian model tidak mau ketinggalan dengan temannya, model kalah gaul, itu kadang-kadang yang menghasilkan hal yang bersifat negatif.
0: Tapi gimana Pak caranya kita membentengi diri ataupun bilang ke teman-teman ataupun ke anak ataupun ke masyarakat gimana caranya biar tidak terjerumus ke narkoba sendiri, Pak? Apalagi kan modusnya sekarang banyak banget ya, Pak ya?
1: Betul. Baik, jadi untuk cara yang paling efektif ya, kita yang pertama adalah membentengi orang-orang terdekat kita. Ya. Misalnya orang tua membentengi anaknya, kemudian guru membentengi muridnya, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat membentengi masyarakat di sekitarnya. Karena jangan sampai kita terlalu mengejar hal yang besar, satu daerah kita bersihkan narkotika, ternyata orang-orang terdekat kita yang kena. Ya. Jadi lebih efektif bahaya narkotika itu kita sosialisasikan ke orang-orang terdekat kita dulu.
0: Oke.
1: Orang-orang yang memiliki hubungan emosional, orang-orang yang memiliki komunikasi yang intens dengan kita, baru kita menyebar ke masyarakat yang lebih dekat dengan kita, kemudian masyarakat yang satu komunitas dengan kita. Pokoknya komunitas-komunitas kecil kita bentengi dulu.
0: Oke. Jadi lingkungan yang kecil dulu
1: dengan,
0: ya.
1: Dengan membentengi hal yang kecil itu, mudah-mudahan bisa meluas orang-orang yang di luar komunitas kita.
0: Oke, benar-benar. Tapi Pak, ada nggak sih Pak indikator ataupun ciri-ciri orang penggunanya Pak nih, biar kita tahu nih, oh kalau dia ini pengguna harus kita selamatkan ataupun harus kita beri edukasi. Gimana caranya Pak mengetahuinya?
1: Sebenarnya orang itu tahu menggunakan atau tidak setelah kita melaksanakan tes. Karena kalau untuk ciri-ciri itu banyak. Ya, banyak ciri-ciri dan itu belum tentu yang bersangkutan menggunakan. Tetapi memang paling efektif adalah menggunakan tes urin, itu yang paling cepat. Ya, okay. Dalam waktu 3 atau 5 hari setelah memakai itu masih bisa terdeteksi. Ya. Apabila jangka waktu pemakaian lama bisa menggunakan tes rambut. Tetapi apabila menggunakan kita mau melihat ciri-cirinya, ya mungkin orang yang gelisah, tidak fokus, kemudian berbicara terbata-bata, tetapi itu tidak kita jadikan justifikasi bahwa yang terbata-bata, yang gelisah itu pengguna, belum tentu. Nah, kita harus melakukan tes urin untuk menentukan yang bersangkutan menggunakan narkotika atau tidak.
0: Oke. Wow, menarik sekali ya. Tapi langkah-langkah BNN Lampung nih Pak dalam mencegah maraknya narkoba, ada nggak sih Pak sejauh ini Pak?
1: Jadi untuk BNN Lampung itu kan ada 3 tim kerja. Yang pertama adalah tim kerja P2M, pemberdayaan dan pencegahan. Itu yang banyak melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra, kemudian datang ke sekolah, kemudian ke organisasi masyarakat, ke pemerintah daerah. Itu adalah tim kerja P2M yang banyak mengkampanyekan bahaya narkotika.
0: Iya.
1: Kemudian tim kerja yang kedua adalah tim kerja pemberantasan. Dalam hari ini ada penegakan hukum, di mana para penyalahguna dan pengguna, pengedar itu kita lakukan tindakan hukum. Kemudian yang ketiga adalah tim rehabilitasi. Ya, bahasa kerennya itulah tim dokternya BNN yang dia akan memulihkan para pecandu narkotika. Bahasanya bukan menyembuhkan, tapi memulihkan. Di situ ada rehabilitasi secara sosial maupun rehabilitasi secara medis. Ada tim psikolog kami, ada tim dokter kami yang akan melakukan kegiatan rehabilitasi sehingga para pecandu, para pengguna itu bisa dipulihkan.
0: Wow, banyak ya tugasnya BNN ya. Ternyata ya, wow. Tapi Pak, terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan buat Bapak ke masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih cerdas lagi dan agar tidak terjerumus ke narkoba sendiri Pak?
1: Baik, jadi untuk pesan kepada generasi muda, kepada adik-adik anak-anak sekalian, masa depan adik-adik masih panjang, jangan dipertaruhkan masa depan kita dengan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Sekali kita menggunakan, ya, sehingga kenapa bahasa kami pulih bukan sehat, karena sesuatu yang sudah terkena narkotika itu tidak akan bisa sembuh, bisanya pulih, ya. Pulih dan kami berharap bisa produktif, tapi banyak juga yang tidak bisa pulih dan tidak produktif. Jangan gadekan masa depan Anda yang masih panjang dengan hal-hal yang bersifat negatif, salah satunya narkotika. Ya, narkotika adalah musuh kita bersama, bukan hanya musuhnya adik-adik, bukan hanya musuhnya BNN, bukan musuhnya polisi, tetapi musuh kita bersama. Sekali lagi, jangan gadaikan masa depan yang panjang untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika.
0: Oke, terima kasih Bapak Kombes Pol Edi Mulsuprianto, SEMPA, Kepala Bidang Pemberantasan dan juga Intelijen BNN Provinsi Lampung, udah ngobrol bareng sama Angga siang hari ini, Pak ya. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Kita dapat insight baru, Pak, hari ini, Pak.
1: Terima kasih, Mas Angga. Selamat siang.
0: Semoga bisa ngobrol langsung ke sini, Pak ya. Oke, selamat siang, Bapak.
1: Iya, baik. Selamat siang.
0: Oke. Oke, wow, menarik sekali ya teman Pro 2 ya. Ternyata kita harus lebih aware lagi terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap lingkungan. Jangan sampai kita terjerumus ke narkoba teman Pro 2, karena itu berbahaya banget. Ya udah, nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: 92,5 Pro 2 Airmener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih ya udah dengerin Angga sejauh ini. Jangan lupa kamu istirahat, jangan lupa kamu bahagia ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa nih ya, terakhir dari Angga Labesa, belum ketemu mana closingnya, bentar. Terakhir dari Angga Labesa, Last Adventure Express Only with Pro 2 Airmener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2 sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya, bye-bye.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

92,5 Pro2 era di Bandung Lampung, teman terbaik kamu sama sore teman Pro2 di sore kali ini. Kalian ditemani sama Liza. Jadi buat kalian yang lagi mau menikmati sorenya bareng sama gue nanti ya, cuma di sore ceria ya.

ceria. Iya, sama sore dong bro dua. Gimana sorenya? Sorenya hari ini ya, masih belibet lagi gue ngomongnya. Ya, di sore kali ini kalian teman sama gue ya. Gimana nih sorenya? Semoga kalian mungkin lagi pada siap-siap mau pulang kali ya jam segini ya gak sih? Atau mungkin kalian udah ada di jalan gitu ya, untuk mungkin pergi ke suatu tempat, atau mungkin kalian mau menjemput seseorang gitu ya, ataupun keluarga. Ya, gue doain semoga selamat sampai tujuan ya. Pelan-pelan aja bawa kendaraannya. Ingat keselamatan yang paling utama. Jadi sambil temenin gue. Jadi buat kalian yang mau dengerin lagu yang asik-asik, yang keren-keren, tetap stay tune di 92.5 FM.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya. Iya, nomor 2, dalam upaya mempromosikan pariwisata dan budaya daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan kembali menghadirkan Festival Krakatau. Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 ini mengangkat tema Nengah Nyapur. Nengah Nyapur merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, yang bermakna kemampuan seseorang untuk berada di tengah masyarakat dan berbaur tanpa membedakan latar belakang. Rangkaian kegiatannya yaitu adalah Krakatau Culinary Festival. Ragam perlombaannya yang pertama adalah Festival Band Competition, Solo Song Competition, Modern Dance Competition, dan juga ada Sorbet Sweet Battle. Krakatau Run, Lampung Tapis Karnival, Malam Puncak, Pesona Kemilau Krakatau. Festival Krakatau ke-35 ini akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai Minggu ya, tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai Banter Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Riko di 0851-6318-7120 ataupun Ibnu di 0823-7141-7519. Atau kamu juga bisa kunjungi sosial media di @festival_krakatau. Sekali lagi ya, atau bisa kunjungi sosial media di @festival_krakatau.
3: Produk RRI Banter Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Teman Pro 2, jangan lupa

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
4: Ih iya ya, sekolah kita gak usah gak sih? Ribet.
3: Ih tapi gue pengen.
4: Lah emangnya lo gak mampu beli makanan?
5: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Iya, masih bareng sama Liza sama berdua. Maaf ya, karena emang buru-buru banget nih. Gue barusan beneran baru masukin back sound buat ngobrol sama buat kalian sama berdua. Nih, gue mau ngasal aja. Nanti sekitar jam 4 bakal ada program baru. Yaitu namanya namanya adalah English Corner. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik nih ya untuk mendengarkan siaran dalam bahasa Inggris gitu ya, walaupun mungkin masih kacau apalagi sama gue gitu kan. Jadi tenang aja sama Pro 2. Nanti kalian bakal dengerin siaran pakai bahasa Inggris. Terus juga ini menurut gue sih amat sangat bermanfaat ya, karena mungkin ini juga bisa membantu kalian untuk lebih ngeboost kepercayaan diri kalian untuk belajar bahasa Inggris gitu barengan gitu ya. Jadi tenang aja ya buat kalian yang mungkin ngerasa sama ini kayak malu gitu ya, kayak gimana nih ya biar bisa bahasa Inggris gitu. Nah mungkin ini bisa menjadi inspirasi kalian ya untuk mulai berusaha ngomong pakai bahasa Inggris walau masih kacau kayak gue, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti sekitar jam 4, jadi buat kalian yang kepo banget langsung aja jam 4 ya, langsung dengerin di 92.5 FM.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: 2 RRI Bandar Lampung.
1: Semua bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
2: Teman bola kalian.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 26 Pahoman, Bandar Lampung. Halo teman berdua. Hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga DJ Ziva. Kita berdua bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: buat kamu yang selalu manis, tapi jangan kayak dia, manis di awal tapi pahit di akhir.
1: Eits, siapa tuh, Za? Cuman berdua.
0: Jangan gak sih, bukan gak sih. Lu gak sih, Zip?
1: Gimana ya ngomongnya? Enggak ya.
0: Nah, di hari Kamis ini teman Pro 2 kita ngebawain kamu tentang music and movie. Pastinya yang bikin kalian menarik nih. Dan jangan lupa siapin makanan dan minuman favorit kalian. Karena kita mau bahas bener-bener materi yang super unik dan
1: amazing banget nih kita. Teman Pro 2. Mulai dari apa nih, Zan?
0: Ada dari musik nih teman Pro 2. Ada Sienna Spiro resmi debut lewat album Visitor. Terus masih dari musik nih, ada High Vibe comeback lewat single baru.
1: Dan terakhir ya teman Pro 2, dari movie ada Spider-Man Brand New Day resmi tayang. Dan kita bakal bahas semua itu cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yah, benar banget teman Pro 2. Duo Z comeback ya hari ini ya. Z, Zan dan juga Ziva ya.
1: Udah sering banget ya, minggu
0: kita sering
1: kemarin
0: banget
1: juga.
0: Ya, bukan cuman sering ketemu di RRI,
1: di rumah, dimanapun dan kapanpun kayaknya.
0: Betul banget teman Pro 2. Kalau kalian itu ngefollow IG kami, ngefollow IG gua sama Ziva, pastinya sering banget nih gua tuh sama Ziva tuh sering bener main kemana, tiba-tiba manjau kemana, terus siaran juga bareng. Dan karena kita juga sepupuan.
1: Iya, karena literally rumah kita juga sedekat itu teman Pro 2.
0: Betul banget teman Pro 2.
1: Jadi sebenarnya Zian ini bosan gak sih ketemu Ziva?
0: Enggak sih.
1: Biasa aja.
0: Enggak bosan, tapi enak.
1: Jangan terlalu diinikan lah ya.
0: Enggak dong. Kalau bosan kan gue enggak akan siaran sama lu ya kan. Nah, apa kabar lu nih sih hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau enggak baik kan enggak di sini juga nih.
0: Betul sih, betul. Tapi gimana nih today sekolah lu atau apa gitu, ada cerita enggak buat teman Pro 2 di hari ini gitu?
1: Sebenarnya like always aja sih biasa. Cuman apa ya? Kayaknya karena gue ini punya adik gitu kan. Jadi adik gue ini SMA-nya beda nih sama gue, dan juga ini gue tuh harus jemput dia dulu nih pas pulang. Jadi rada-rada hektik lah ya pas pulang itu. Soalnya kayak
0: macet,
1: jemput ini kok
0: gitu
1: ini. Sumpah, tapi macet banget karena banyak banget sekolah yang pulang di jam yang sama.
0: Betul,
1: gitu.
0: Jam pulangnya gitu ya.
1: Jam pulangnya. Kalau Zan sendiri gimana?
0: Kalau gue sendiri sih ya biasa-biasa aja sih, nothing special gitu dalam hidup.
1: Karena pengangguran banyak acara gak nih?
0: Ya sama, masih libur. Terus kemarin juga gue ikut lomba. Katanya gak menang lombanya. Oke teman Pro 2, masih tetap semangat at emang least, belum takdirnya ya.
1: At least ada pelajarannya kan.
0: Betul
1: yang bisa diambil.
0: Karena setiap tempat pasti ada pelajarannya gitu ya.
1: Dan memproses juga.
0: Betul, memproses bareng. Nah teman Pro 2, gimana nih kabar kalian juga nih? Seneng gak sih ditemenin sama Duo Z nih? Duo Z hari ini comeback di hari ini. Boleh
1: di hari
0: dong?
1: Kamis.
0: Cerita-ceritanya kalian juga, atau yang mau curhat, titip salam, atau mau nih ngirim ke pacar kalian atau crush kalian itu.
1: Semoga mereka denger gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul-betul. Boleh aja request di kita nih teman Pro 2. Di mana Zip?
1: Di WhatsApp kita di 08 11 72 08 925.
0: Atau boleh di @sorecerpro2 dan bisa juga di RRI Digital. Banyak cara menuju Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Kereta Kencan by Hi-Fi ini teman-teman berdua kita puterin buat kalian di sore hari ini.
1: Yay.
0: Benar-benar nuansanya adem gitu ya Zip ya.
1: Terus juga kayak bikin semangat juga gak sih dengerin lagu Hi-Fi yang Kereta Kencan ini.
0: Betul, kayak kalo, sendu-sendu gitu ya.
1: Kalau nih gue mau nanya nih,
0: apa tuh?
1: Kereta Kencan lu siapa?
0: Kereta Kencan gue berhubung gue sekarang lagi PDKT. Ya dia itu kereta kencan gue.
1: Oh, PDKT-an lu ya.
0: Betul, PDKT-an gue. Nah, kalau lu tiba-tiba nanya nih kereta kencan, emang lu ada kereta kencan nih?
1: Kebetulan enggak ada sih. Cuman kan karena kereta kencan tuh identik sama teman yang mungkin bisa teman, bisa pasangan gitu kan, yang nemenin keseharian kita gitu, teman berdua.
0: Yang
1: jadi
0: selalu
1: kepo aja
0: kita
1: nih
0: gitu ya.
1: Nah, by the way nih ya, teman berdua, ada nih karena Hi-Fi ini baru muncul single terbaru nih.
0: Betul,
1: Zan.
0: Karena lu lagi ngomongin banget nih kereta kencannya by Hi-Fi. Ngomong-ngomong tentang kereta kencan nih, apalagi ngomongin tentang Hi-Fi, itu Hi-Fi hari ini tuh bikin boom, Zip. Lu tahu gak sih, karena Hi-Fi itu barusan aja comeback lewat single barunya yang judulnya itu, tahu gak judulnya apa?
1: Tahu dong.
0: Apa tuh?
1: Main bukan?
0: Betul banget. Nah, Hi-Fi ini baru aja ngerilis single terbaru yang judulnya Main pada 29 Juli 2026. Hari ini, Zip. Nah,
1: iya,
0: lagu ini tuh jadi apa tuh?
1: Lagu karya terbaru gitu gak sih?
0: Betul banget. Kenapa karya terbaru?
1: Karena dorong tuh udah cukup lama kan gak ngerilis lagu baru. Sampai gue tuh nanti-nantiin, Zan, kapan sih Hi-Fi ini? Masa gue dengerin yang itu-itu bukan negatif ya, teman-teman dua, tapi kayak
0: pengen butuh sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang new gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: karena gue jujur, gue juga suka banget sama Hi-Fi. Oh. Karena emang vibes-nya anak SMA banget gitu.
0: Betul
1: kan
0: sih. Jadi lo fansnya Hi-Fi banget nih?
1: Lumayan
0: ya, apalagi kayaknya setelah gue inget-inget, kita pernah ya sepupu persepupuan kita datang ke Mall Bumi Kedaton buat nonton Hi-Fi yang gratis itu.
1: Itu rame banget sih, antusiasnya rame gitu kan.
0: Betul banget, kita aja nih ya, apalagi Ziva nih fansnya Hi-Fi banget, itu antusias banget gak sih kalau misalnya Hi-Fi itu pengen konser di Lampung, apalagi kalau misalnya Hi-Fi barusan aja ngeluarin single terbarunya gitu.
1: Pasti
0: kan
1: banyak banget nih yang nunggu-nunggu gitu, termasuk Ziva sendiri nih.
0: Betul-betul.
1: Nah, teman berdua, ini tuh menjadi langkah baru ya buat Hi-Fi karena vokalis mereka, Kesha Chinnanya, itu yang nyanyi ini. Lewat lagu Main, Hi-Fi itu ngadirin warna musik yang hangat dan easy listening lah. Karya kayak khas banget gak sih sama Hi-Fi?
0: Betul sih, karena emang ciri khasnya Hi-Fi itu emang lagu-lagunya, instrumen-instrumennya itu kayak gitu ya Zip ya.
1: Tapi lo udah tahu cerita nggak tentang apa nih lagunya?
0: Belum sih by the way, karena jujur gue nggak terlalu pencinta Hi-Fi gitu ya. Tapi gue masih suka juga sama denger-denger lagu-lagunya Hi-Fi. Karena kan ya siapa sih yang gak suka lagu-lagunya Hi-Fi kan ya.
1: Kayaknya seluruh Indonesia seantero
0: tentang
1: Hi-Fi.
0: Betul-betul, emang kenapa nih Zip?
1: Jadi lagu ini tuh kayak ceritanya tentang keberanian untuk menikmatin setiap momen, melepaskan rasa lagu dan juga ngejalanin hidup jadi lebih santai gitu, teman berdua. Jadi gak perlu overthinking gitu, karena kayak jalanin aja lah momennya gitu kan.
0: Good. Karena kemarin juga sempet sih lewat di sosial media gua, kalau sebelum rilis lagu barunya ini, Hi-Fi itu sempet ngebocorin lagu ini tuh di sosmed mereka gitu sih.
1: Oh, lu sadar cuplikan bukan sih?
0: Iya, cuplikan.
1: Nah, itu kayak narik perhatian juga sih.
0: Betul, karena dari situ aja kayak, wah, gua kan ngefollow juga kan Instagramnya Hi-Fi gitu. Terus pas ngeliat instastory mereka, wah gila, Hi-Fi udah lama banget gak ngeluarin single baru. Tiba-tiba ngeluarin single baru,
1: yes.
0: Terus cuman cuplikan itu kan cuma sebentar,
1: potongan
0: ya, potongan
1: gitu
0: doang. Tapi udah bisa ngebuat kayak terhipnotis gitu. Gua yang lewat cuplikannya sebentar doang tuh kayak udah ngerasa, wah ini lagu bagus sih pasti.
1: Dan gua salah satunya yang like.
0: Lu juga, lu nge-like nih.
1: Iya. Nah, gak sedikit juga ya teman berdua yang memuji nih vokal warnanya Kesha yang tadi itu, yang dinilai semakin nyatu nih dengan karakter musik khas Hi-Fi. Karena Kesha ini termasuk yang baru juga, Zan. Dah, dan perilisan Main ini jadi tanda gitu gak sih, Zan, bahwa Hi-Fi itu siap ngebuka babak baru dari perjalanan musik mereka. Siapa tahu mereka bakal ngebuka nih album-album baru yang mungkin udah lama mereka pendem, udah mau bakal rilis gitu kan.
0: Boleh. Tapi kalau udah ngomongin tentang pendem nih, emang kenapa sih Dip? Emang lu ada ya perasaan yang lu pendem yang sampai sekarang belum lu keluar-keluarin gitu?
1: Waduh, jangan dibongkar gitu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Programa 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menjelang azan maghrib pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Sugianto membacakan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6.
1: Minasyaitonirrajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Fi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Fi? Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Kupas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Ya itu dia Sunflower
1: dari Post Malone feat. Swaylay teman Pro2.
0: Kita puterin nih buat kamu teman Pro2. Tapi ya teman Pro2, kalau udah dengerin lagu ini tuh, kalau gue keinget Spider-Man nih, sip.
1: Sama sih.
0: Karena ini salah satu backsound di film Spider-Man.
1: Kayaknya kalau editan di aplikasi-aplikasi sosmed gitu ya, kalau ngedit tentang Spider-Man pasti pakai lagu ini, ya nggak sih?
0: Betul. Karena emang kayak udah identik sama Spider-Man gitu ya lagunya. Tapi kalau udah ngomongin tentang Spider-Man nih ya Ziva ya, Spider-Man itu baru-baru ini benar-benar munculin film terbarunya gitu di bioskop.
1: Yes, tapi gue belum nonton nih.
0: Nah, lu tau nggak judulnya apa?
1: Enggak.
0: Nah, judulnya itu Spider-Man Brand New Day. Itu udah resmi tayang di bioskop, Zip. Kalau enggak salah tuh 2 atau 3 hari yang lalu deh udah tayang.
1: Oh, gitu. Jadi ini tuh kayak, ini kan namanya Brand New Day gitu kan. Jadi ini kayak sesuatu baru kah atau apa?
0: Iya, betul. Nah, film ini tuh kayak kayak yang kayak apa ya? Sebenarnya baru di dunia Marvel gitu. Karena di film Spider-Man ini itu tuh udah benar-benar multiverse parah sama di salah satu musuh Spider-Man di film ini tuh udah sampai ke DC.
1: Oh, by the way lo ini penggemar Marvel banget ya?
0: Penggemar sih, tapi bukan yang benar-benar banget gitu. Takut kena head deh nanti kalau misal ketemu ada yang benar-benar.
1: Kebetulan kalau gue nggak ngikutin ya.
0: Nah, pokoknya dari yang gue tahu ya Zip ya, musuhnya Spider-Man di film baru ini itu salah satu hero yang ada di DC.
1: Siapa?
0: Jean Grey kalau nggak salah. Nah, Jean Grey itu tuh dari DC. Karena kan DC sama Marvel ini kan beda ya. Kayak kalau DC itu lebih kayak Superman, Batman dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah, kalau misalnya Marvel itu Spider-Man, Captain America dan lain sebagainya gitu. Nah, di Spider-Man ini musuhnya Spider-Man yang baru-baru ini tuh Jean Grey. Nah, Jean Grey ini hero yang ada di DC gitu.
1: Terus tahu gue kan Marvel sama DC ini kayak bukan rival sih sebenarnya, kayak saingan gitu enggak sih sebenarnya? Ya, apa enggak?
0: Agak ya kayaknya ya,
1: agak gitu ya.
0: Tapi gak terlalu sih gitu.
1: Karena sama-sama superhero mungkin kayak fansnya ada yang Marvel bagus sendiri ini dan
0: ya, betul,
1: gitu kan. Tapi nah yang bikin gongnya ini tuh karena multiverse-nya jadi nyampur gitu kan.
0: Betul, jadi gabung gitu. Jadinya yang awalnya mereka terpisah jadi dalam satu film gitu. Nah, di film ini itu juga Zip, Peter itu harus ngejalanin hidup sendirian karena dari Spider-Man sebelumnya itu tuh Peter Parker ini, Spider-Man kita ini kayak membuat apa gitu kayak jadi di film itu tuh semua manusia yang ada di dunia itu dilupain gitu.
1: Oh, I see.
0: Apa dilupa ingatan
1: sama
0: gitu.
1: Peternya.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak kenal siapapun nih.
0: Jadi dia enggak kenal siapapun sampai-sampai pacarnya sendiri pun lupa gitu.
1: Orang tuanya pun,
0: tapi
1: enggak dimention ya.
0: Sampai si MJ, lu tau MJ kan? MJ itu pacarnya Peter Parker, pacarnya Spider-Man.
1: Yang blonde.
0: Yang blonde, ya betul.
1: Kenapa tuh dia?
0: Nah, itu tuh lupa ingatan gitu. Oh. Jadi dia enggak ingat kalau misalnya Peter Parker itu adalah pacarnya.
1: Gitu. Jadi kayak berpisah gitu ya.
0: Tapi sampai sahabat-sahabatnya juga lupa.
1: Peter Parker-nya masih Tom Holland kan?
0: Masih kok, masih Tom Holland.
1: Yang ganteng itu. Enggak ya. Terus ada apa lagi nih di cerita-cerita Spider-Man ya?
0: Nah, di Spider-Man ini karena kan Spider-Man itu menjalani kehidupannya sendiri terus juga tanpa orang-orang terdekat yang mengingat dirinya gitu Zip. Jadi situasinya itu semakin rumit pas muncul ancaman baru berupa musuh misterius yang memiliki kemampuan bisa, nah Jean Grey ini bisa ngendaliin pikiran gitu Zip. Jadi
1: I see.
0: Tanpa dia ngeluarin kekuatan apapun, dia bisa ngendaliin pikiran lu gitu.
1: Tanpa apapun,
0: kayak telepati gitulah.
1: Oh, mirip Wanda, ya nggak sih?
0: Nah, betul sih, mirip Wanda. Nah, tapi dari yang gua tahu Jean Grey ini lebih OP, kayak lebih kuat gitu dari Wanda.
1: Oh, karena dia lebih bisa mengontrol pikiran atau dia punya kekuatan lain gitu?
0: Dia punya kekuatan lain juga dari yang gua tahu. Pokoknya kekuatannya Jean Grey ini kalau Wanda itu kan berasal dari kitab gitu kan. Dia itu kayak baca-baca buku sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan. Nah kalau Jean Grey ini kekuatannya itu dari matahari gitu, kosmik matahari. Jadi dia itu kayak kekuatannya itu nyerap dari kekuatan matahari gitu.
1: Jadi itu kan kalau matahari kan siang, kalau malam dia ada ketakutan
0: gak? kayaknya masih sih. Nah jadi di Peter ini tuh harus ngadapi pertempuran yang tidak hanya menguji kekuatan Zip, tapi juga bisa nguji mental dan emosinya gitu. Ditambah lagi kan dia gak ada gitu kawan curhat atau kawan yang bisa berbagi keluh kesah.
1: Karena
0: dia dilupain gitu sama seluruh dunia, sampai-sampai pacar dan sahabatnya juga ngelupain dia gitu.
1: Sedih banget sih. Tapi emang sih, karena ini mungkin salah satu Spider-Man yang beda gitu kan, karena multiverse. Jadi banyak tuh teman-teman gue yang ngomongin di sosmed, di berbagai aplikasi lah, kayak timeline gue tuh isinya Spider-Man semua nih.
0: Lewat gitu ya. Tapi kalau lewat di media sosial lu like gitu.
1: Iya, like.
0: Makanya bisa algoritmanya nyambung ke sering muncul gitu ya.
1: Benar, tapi belum nonton sih, belum ada kepikiran.
0: Oh, tapi lu udah sempet nonton belum Spider-Man yang ke sebelumnya?
1: Belum, ada rencana tapi.
0: Tonton Zip, tonton. Bagus sih menurut gua, karena dari Spider-Man yang pertama itu lupa gua namanya siapa, itu mereka bertiga gabung.
1: Oh.
0: Kan Tom Holland ini Spider-Man yang terakhir ya? Karakter Spider-Man itu sebenarnya sebelum Tom Holland ada lagi.
1: Jadi ada banyak gitu ya?
0: Ada banyak, jadi mereka itu bertiga ini jadi sekelompok gitu buat menyelesaikan masalah yang ada di dunia
1: para
0: gitu.
1: Spider-Man ini.
0: Para Spider-Man itu. Jadi lu harus nonton sih, karena kalau misalnya lu gak nonton, menurut gua hidup lu kurang lengkap gitu kalau misalnya gak ada Marvel gitu.
1: Harus nonton Marvel. Tapi gak ada partnernya nih, jadi harus cari
0: boleh tah itu di Instagram P open partner nonton Spider-Man gitu.

0: Padu yang jadi lagu terakhir dari Ziva dan juga Zan pada malam hari ini. Makasih untuk teman Padu yang udah request dan titip salam bareng kita. Dan terakhir dari kita,
1: let's be by share and express your willingness only with Padu RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Padu RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Kali di udara, tetap di udara. Zan,
0: Ziva,
1: signing out.

0: Bro 2, sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Bro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Aduh. Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu panjang soalnya. Maksud gue, maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Hmm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia. Ya,
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus, terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalau Indonesianya
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku
0: siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, saat itu kayak ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu bener-bener ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Gawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya.
0: Wow,
1: gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin. Kan?
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku, atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang, orang-orang ini tuh punya cerita yang masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ozanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri enggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget

0: antrinya kak.
1: Iya.
0: Parah.
1: Asli itu
0: banget.
1: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
0: Kantin.
1: Bukan warung apa? Rumah makan apa? Apa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
0: Jukut goreng.
1: Luar itu, biasa loh. Iya, Bandung. Keren.
0: Bener.
1: RRI Bandung luar biasa ya.
0: Bener.
1: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang. Di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
0: Ada Braga tuh. Akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
1: Yeah.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
1: Braga aja. Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin?
0: Apa kak? Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Korte dia nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing. Betul. Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu. Okay. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: 82 masih barengan Oza dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau

0: gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
1: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
0: Betul.
1: Mau dari mana aja, kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
0: Bandung.
1: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
0: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
1: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana, Mit?
0: Mita _ Palupi, semuanya sama.
1: Mita _ Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
0: TikTok,
1: YouTube.
0: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
1: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
0: Terima kasih juga kalau Za udah membolehkan aku
1: boleh, hadir. Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref-nya sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you, Minta Malupi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah, Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Malam hari ini kamu gak bakal sendirian, bakal ada yang nemenin kalian, yaitu kita bertiga. Ada gue Dinda Amalia,
1: Arisa Dewa,
2: dan Najla Naila.
1: Pastinya kita bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

0: yang hilang berganti dari Banda Naira. Ya, teman Pro 2, di Kamis malam Jumat ini kita tentunya bakal banyak pembahasan yang gimana nih?
1: Yang apa?
2: Bakal bikin kamu merinding kali ya, teman Pro 2. Karena kan malam hari ini malam Jumat.
1: Betul. Ya.
0: Jumat Kliwon.
2: Cocok
0: ya.
2: Banget dengan apa ya? Angin di luar sana yang seliweran ya, gitu
1: bikin,
2: kan.
1: Bikin merinding gitu kan.
2: Nah, betul, ada apa aja nih segmennya?
1: Betul. Jadi malam hari ini seperti biasa ya, teman Pro 2, kita kalau misalkan di Scary Night itu ada 3 segmen. Yang pertama itu segmen pertama itu ada Mistis or Mitos.
0: Wah, Mistis or Mitos ya. Yeah. Lalu ada segmen kedua nih, yaitu ada UGD, Unit Gaib Darurat.
2: Dan seperti biasa teman Pro 2, kita ada segmen yang ketiga yaitu Teror Teman Horor.
1: Wow, ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus cuma di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
0: Masa sih? Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Masih sama kita teman Pro 2 ya, barengan masih ada Arya, Dinda, dan Najla.
2: Yeay.
0: Banget.
1: Ya, perjalanan ini kan malam Jumat gitu ya. Sebelumnya kayak kalau gue mau kesini tadi tuh kan kayak ngelewatin jalanan gitu ya. Kayak entah kenapa kayak malam hari itu kayak dingin banget gitu nggak sih?
0: Angin-angin ya, atau angin laut gitu?
1: Angin, aduh. Dingin.
2: Jujur emang
1: gitu.
2: Kalau gue ngeliat ya, cuaca belakangan ini emang apa ya, berangin gitu.
1: Terus apalagi hari ini kan mendung banget kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Sempat gerimis juga di Bandar Lampung kan beberapa.
2: Mendukung banget
1: daerah.
2: Jadi emang cuacanya sama malam Jumat hari
1: betul,
2: ini.
1: Jadi kayak aduh kayak
0: serasa,
1: pas banget
0: semakin
1: gitu.
0: Mistis gitu.
1: Semakin mistis.
0: Apakah ada ketempelan enggak? Udah ketempelan?
1: Belum dong.
2: Udah ketempelan. Jujur aneh banget.
1: Apa
2: sih yang nempel? Permen karet?
1: Di jalan.
2: Oh, ketempelan uang. Siapa sih yang gak mau ya indeks ekonomi?
1: Benar sih gitu kan. Tapi karena kalau misalkan indeks ekonomi ya butuh uang sih ya gitu. Apalagi kalau menuju perjalanan atau kita mau pergi kemana gitu kan. Nah, ngomongin kayak tentang perjalanan ya teman Pro 2, entah kenapa tadi pas gue jalan itu kayak gue biasanya kan emang sering lewat di jalan yang sama gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan emang kalau di jalan yang sama itu ada satu rumah yang emang apa ya, gue ngerasanya itu tuh udah lama kosong gitu loh. Nah, entah kenapa malam ini tuh kayak jadi berubah serem banget gitu. Jadi pas gue lewat rumah yang biasa gue lewatin itu kayak ser gitu.
2: Karena
1: loh.
2: Terbawa vibes malam Jumat ya, Din, ya.
0: Apa lu gitu. Karena kecapean aja?
1: Enggak dong. Nggak. Kan gue semangat mau siaran sama lo, sama Najla.
2: Jadi itu emang rumahnya kosong gitu, emang udah lama gak ditempatin apa gimana, Din?
1: Dan emang kayak mati terus gitu loh lampunya, kesiap kalau gue pergi siaran kan malam tuh. Nah itu selalu mati gitu, tapi entah kenapa kayak ya kayak malam hari ini kenapa merinding banget gitu, kayak beda banget dari malam-malam biasa kalau gue pergi siaran gitu.
0: Apa lo karena kecapean atau gimana, enggak?
2: Suges ya.
1: Enggak sih, kalau menurut gue sih emang kayaknya emang tempat itu horor aja sih.
0: Kalau Najla sendiri nih, pernah gak ngalamin kayak gitu juga? Ataupun pernah di rumah ataupun di lingkungan?
2: Kebetulan beberapa rumah ya, kalau di tempat tinggal gue tuh memang ada yang kosong dan memang suka dilabeli sama tetangga gue. Kalau misalkan rumah yang kosong di situ tuh angker gitu, karena udah lama gak ditempatin dan kotor juga gitu loh kelihatannya. Jadi apa ya, suram karena memang kelihatannya kotor, gak enak dipandang gitu ya. Jadinya orang-orang tuh pada mikir, ah ini rumah ini pasti mistis dan angker gitu. Padahal kan ya belum tentu juga gak sih.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul. Kebanyakan kalo, juga.
1: Kalau kata gue sih emang angker sih.
2: Bisa jadi sih.
0: Kemungkinan
2: tapi,
0: ya.
2: Ya, who knows yang gak asik.
0: Kalau gue sendiri sih, ya? Gue pernah ngalamin waktu itu di Lampung. Tapi gue gak bisa nyebutin tempat ya.
1: Iya, kenapa?
0: Waktu ada lah ya.
2: Ada something
1: lah ya.
0: Di situ waktu itu gue sedang foto gitu. Foto untuk merchandise gue. Merchandise item lah istilahnya. Nah, di situ gue sedang foto berdua sama kawan gue, salah satu fotografernya, dan gue difotoin. Dan emang di situ kan kita orang itu mecah, emang ada dalam satu tim itu ada 5 orang dan 3 orang itu ke kanan, gue ke kiri lah istilahnya gitu ya. Dan nggak kan kita ngambil sendiri itu karena kita mengambil vibes di atas gedung banget itu.
1: Oke.
0: Nah, di situ di mana kita itu cuman berdua dan tiga diantara itu udah misah dan terjadi kayak tiba-tiba kayak ada suara yang gimana ya?
1: Gimana tuh suaranya?
2: Bisa suara, dicontohin gak?
1: Iya, apa suara seram gitu, suara kayak ketawa suara, atau
0: kayak suara amukan gitu.
1: Marah pada,
0: gitu. Padahal kayak. Sedangkan jarak di antara kita orang bertiga dari orang lima, orang ini maksudnya itu jauh dan kita orang itu udah pastiin di orang itu enggak teriak gitu.
1: Oke. Jadi prasangka lo tuh adalah itu dari yang tempat kosong, tempat lo foto itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi kayak ada suara teriakan marah gitu.
0: Dan wah. Ditambah lagi itu ada suara pecahan kaca yang benar-benar duar gitu. Langsung kita orang itu kaget dan kita orang langsung turun ke bawah gitu.
1: Jujur serem. Jujur serem sih, serem.
2: Nah, dan, risik gua iya kalau di situ.
1: Kan. Apalagi kosong kan itu tempatnya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Nah, kalau misalkan kita ngomongin ruangan kosong ya, pas banget sama tema kita malam hari ini nih, Najwa.
2: Wow.
1: Jadi tema hari ini itu adalah ruangan kosong jadi tempat berkumpulnya sosok tak terlihat.
0: Wow. Ya. Merinding gak ini?
1: Merinding, jujur. Merinding. Nah, kalau misalkan teman pro 2 ada cerita yang sama dialami kayak Najwa, gua sama Arya, gua banget langsung cerita ke kita di direct message kita di Instagram di @pro2bdl atau
0: di WhatsApp kita 0811-7208-925 dan Instagram kita @broadcastacademy.pro2.

0: Lover.
1: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Baru saja kita dengerin From the Star dari Lovi. Kadangnya yang kita dengerin atau rasain dari awal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, bentar lagi kita bakal masuk ke segmen Mistis or Mitos.
1: Mitos or Mistis!
2: Ya, Mistis or Mitos ya tadi. Kita masuk ke segmen berikutnya.
3: Iya, tadi kan kita udah sempat bahas ya teman-teman berdua tentang rumah yang udah lama gak dihuni
2: atau
3: gitu
2: ruangan
3: ya,
2: ruangan yang kosong ya.
3: Gitu kan. Dan betul. Kali ini kita mau bahas mitos dan mistisnya nih teman-teman berdua. Kalau teman-teman berdua sendiri tipe yang menurut kalian mitos apa mistis? Kalian juga bisa loh cerita ke kita.
2: Boleh.

0: Ya, teman Pro 2 ya, di direct messenger kita di @pro2bdl dan
1: di @broadcasteracademy.pro2.
0: Iya.
1: Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang ruangan kosong ya. Rumah kosong, hati yang kosong.
0: Banyak ya kosong ya. Itu ya.
1: Arya enggak sih hatinya kosong ya?
2: Aduh, gue juga lagi kosong emang.
0: Bener. Mau diisi sama apa ya?
2: Mau diisi dengan air mungkin.
0: Boleh, bisa.
1: Tapi jangan kelamaan kosong ya.
2: Kenapa tuh, Din? Apa kamu yang mengisi aku?
1: Enggak dong. Ya boleh deh, daripada yang anu kan ya yang isi gitu. Nah, okay. Tadi kan kita udah ngomongin tentang ruangan kosong gitu ya. Apa sih kayak banyak banget gitu cerita tentang kayak kalau misalkan ruangan kosong kayak gudang, terus ruangan kelas yang udah gak pernah dipakai lagi gitu kan. Terus juga misalkan di rumah ya, kadang kita punya spot ruangan yang emang kadang tuh jarang dipakai ya,
0: jarang
1: kan?
0: Dibuka bahkan ya.
1: Nah, kalau menurut gue tuh kadang tuh kalau di satu tempat-tempat yang kayak gitu, menurut gue ya, ada penunggunya.
0: Menurut lo ya?
1: Menurut gue tuh karena kayak setiap kita berada di ruangan tersebut, pasti kayak merinding aja bawaannya. Terus kayak kalau gue tuh biasanya di rumah tuh kan ada tempat spot yang emang jarang dipakai gitulah, tapi cuma ditempatin barang-barang gitu.
0: Oh, kayak gudang gitu
1: Kayak gudang. Okay. Pas gue kesitu kayak disuruh coba ambil barang di situ deh gitu. Pas gue kesana, ya biasa aja sih. Cuman gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue gitu loh.
0: Tapi pasti lo buru-buru kan, kayak ngambil barang, habis itu lo ngibrit gitu kan.
1: Terus gue kayak kabur gitu.
2: Atau orang yang lo suka mungkin.
1: Di rumah gue
0: janggal gak sih ya?
1: Jujur janggal.
0: Tiba-tiba ada orang lain di dalam
1: jujur
0: rumah.
1: Jujur janggal.
0: Janggal banget.
1: Makanya gitu, karena momen itu tuh kayak gue ngerasa emang ada penunggunya sih kalau kata gue, kayak ruangan-ruangan gitu ya, kayak gitu.
2: Tapi kalau menurut Nazla sendiri nih, kayak gitu dari omongan Dinda sendiri, ada penghuni kah atau dari hati yang kosong itu ada penghuninya
0: hati
2: sendiri?
0: Hati yang kosong.
2: Hati
0: yang kosong. Ada kosong ya. Seseorang yang spesial gitu ya.
1: Siapa sih ya emangnya?
2: Kamu dong sayang, Dinda.
1: Gak usah di siaran dong. Di belakang.
0: Jujur
1: aja
0: horror sih.
2: Horror banget.
0: Udah kita closing aja ya.
1: Jangan-jangan. Tapi kalau Nadia gimana tadi?
0: Kalau menurut gue ya, suges aja sih kayak gitu tuh. Karena belum tentu ada apa ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Secara mungkin kita tuh bisa jadi kesugesti sama hal-hal yang biasa kita tonton, kayak film horor gitu. Sama apa ya, cerita-cerita legenda ya, bisa dibilang ya. Karena kan memang Indonesia sendiri itu menurut gue kental banget dengan apa ya, hal-hal yang
1: hal-hal mistis,
0: mistis
1: ya,
0: gitu.
1: Apalagi budaya-budayanya kan beragam gitu.
2: Apalagi kalau kita bertiga pastinya ada Dinda di tengah-tengah. Oh bukan ya?
0: Horor ya?
2: Horor banget ya?
1: Tapi ya kan menurut gue tetap mistis sih. Kadang kayak gak masuk akal aja gitu kayak.
0: Iya, menurut lo kayak gitu.
1: Iya kan, karena apalagi kalau misalkan kita inget-ingetnya ya ke flashback zaman dulu pas sekolah gitu kan. Ada gak sih kayak kelas yang
2: kelas udah makeup? Bukan ya?
0: Kelas masak.
1: Kelas ruangan maksud gue. Jadi kayak yang udah gak pernah dipakai gitu. Kayak siang-siang tuh ya rame gitu, tapi kalau misalkan udah sore, tiba-tiba lampunya redup.
2: Pulang tapi, jarang.
0: Tapi yang sudah boleh pulang.
2: Iya, sudah boleh pulang.
0: Tapi memang ya, kalau misalkan di sekolah itu semua orang sih menurut gue ya pasti pernah ngalamin kayak ini kelas ini bekas ruang operasi,
1: iya,
0: ini
1: kan?
0: Kamar mayat. Pernah enggak sih kalian kayak
2: banget,
0: gitu?
2: Pernah banget.
1: Kayak,
2: apalagi
1: ini tuh sekolah kita bekas kuburan.
0: Iya,
2: betul banget, apalagi kalau udah bawa-bawa horor dan diceritain dengan kumpul sama kawan ya kan. Itu ditambah kesan horornya itu tambah dapet tuh. Langsung kayak bener. Tiba-tiba di tengah bung.
1: Deng, apa? Muncul.
2: Tiba-tiba ada hujan aja.
1: Agak gimana ya? Kirain ada sesuatu gitu.
2: Gledek-gledek, maksudnya gledek-gledek. Soalnya kan kita nunggu hujan reda, terus kita cerita-cerita horor di sekolahan biasanya gitu,
1: iya.
2: Dinda.
1: Tapi kalau menurut gue emang beneran ada sih. Karena pasti setiap ruangan yang gak berpenghuni, itu tuh pasti ada aja penunggunya.
2: Kenapa sih lo ngotot bener kayak pernah ngeliat kah atau gimana nih?
1: Tapi emang kayak kalian gak pernah ya? Maksud gue kayak di ruangan yang emang tuh udah lama kosong, terus kalian di situ kayak pasti ngerasa diliatin kan? Nih sekarang aja gue kayak banyak banget yang ngeliatin gue nih kan?
2: Orang ganteng gak sih? Orang ganteng nih? Banyak orang ganteng ngeliatin kamu nih?
1: Gak usah gitu.
0: Kasih ya. Pede tuh kata gue.
1: Tapi kayak gue ngerasa aja diliatin terus semeriwing-semeriwing gitu lah. Bulu kuduk tuh langsung berdiri gitu.
0: Kalau kata gue suges sih, lo kayak terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang horor, konten-konten horor, film horor. Jadinya lo parnoan sendiri, Din, kalau kata gue.
1: Oh iya.
0: Setuju gak ya sama gue? Lo setuju sama Dinda apa sama gue?
1: Kalau setuju sama siapa?
2: Lo pilih. Gue setuju dengan dia kebanyakan micin kayaknya.
1: Oke.
2: Jadinya mungkin lo kesuges dari hal yang something di mana?
1: Suges.
0: Joget tuh.
2: Bener kata Najla sendiri.
1: Bukan. Bener, tapi kata. Emang beneran kesugesta. Tapi kalau gue ngerasa kayak beneran aja gitu loh.
2: Ya.
1: Kalau dari sisi psikologinya ada gitu nggak sih penjelasannya?
2: Kalau dari psikologis, gue jadi orang psikologis.
0: Kasih paham
1: coba,
0: ya.
1: Kasih coba paham. Gimana?
0: Kayaknya ahli sih gue lihat-lihat ya.
2: Kata. Bukan kata orang psikologis ya, kata
0: menurut Arya tahun 2026.
1: Menurut Sapri.
2: Menurut gue ya. Okay. Dan kita itu kebawa ke pikiran kita dan jadi ngedefense otak kita sendiri gitu. Dan terbawa-bawa kayak di mana kalau ruangan kosong dan ruangan yang ada lampunya itu jadinya kayak kesan dibanding perbandingannya itu jauh banget, kayak langsung oh ini kosong langsung kayak takut ada apa-apa gitu, udah parno duluan. Bukan pre-al horror, tapi takut di mana ada orang yang mencelakain kita gitu.
1: Okay.
2: Mungkin dari zaman dulu mungkin digitu ya, atau gimana?
0: Iya, karena kan emang manusia tuh sifatnya apa ya, nalurinya kuat gitu loh, sifat was-wasnya kuat bener. Banget gitu.
2: Bener,
0: jadi
2: bener.
0: Ya wajar aja sih kalau misalkan lo Din kayak lagi di ruangan kosong atau lewat rumah yang mungkin udah lama nggak dihuni dan vibesnya angker, wajar sih. Gue kali ini mewajarkan ya
1: kan?
0: Kalau misalkan emang lo takut atau nggak merasa apa ya, ada something yang ngeliatin lo gitu.
2: Iya, jadinya otak kita otomatis masuk mode siaga. Entah 1, 2, 3, lari.
0: 1, 2, 3, chan.
1: Jujur.
2: Jadi langsung kebayang-bayang, aduh ini suara apa nih? Suara apa? Oh, suara manggil gue ganteng gitu.
1: Enggak
2: ya?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Artis
1: gitu. Kah
0: Arya ini?
1: Iya, benar. Tapi kalau misalkan teman produan nih gimana? Setuju kayak gue kah? Atau kayak Najla sama Arya nih yang bilang kalau misalkan ruangan kosong tuh cuma mitos gue aja atau sugesti aja. Boleh banget teman produan cerita, kirim ceritanya di direct message kita di @produbdl atau di
2: @broadcasteracademy.produa atau di WhatsApp kita 0811-7208-925.
1: 925. Oke, kita tungguin. Jangan kemana-mana, cuma di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info dari Spelling Brand Day mencatat rekor baru Indonesia. Pada hari pertama penayangannya, 29 Juli 2026, film yang dibintangi Tom Holland berhasil meraih sekitar 552 ribu penonton, sekaligus menembus angka 500 ribu penonton hanya dalam sehari. Capaian tersebut menjadi rekor pembukaan tertinggi untuk film yang tayang Indonesia sepanjang 2026, dan melampaui rekor pembukaan Spider-Man No Way Home yang sebelumnya mencatat sekitar 570 ribu penonton di hari pertama. Antusias tinggi dari para penggemar membuat Spider-Man Brand New Day diprediksi akan terus mendominasi box office dalam beberapa hari ke depan. Demikian flash info dari Mulan Saputra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: gua. Ya, kita udah masuk ke segmen yang kedua, yaitu UGD, Unit Gaib Darurat, di mana teman pro 2 ya tadi mungkin udah bagi-bagi cerita atau konsul cerita, boleh banget. Nah, ini apa ya, di sini kita bakal ngasih-ngasih solusi lah.
1: Solusi dari, dan saran lah,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, dari cerita-cerita teman pro 2 yang konsul atau pasien kita ya.
1: Pasien kita ya.
0: Boleh Suster Arya dibacakan?
1: Kita bakal bacakan dari Caca dari Keliling nih.
0: Keliling capek Cacanya.
1: Caca dari Keliling, yaitu dari WhatsApp-nya 082145 dan kapan-kapan lah ya.
2: Oke. Apa dia cerita apa tuh?
1: Ceritanya kayak gini nih. Malam Kak, Ai mau cerita. Oh, orang have.
2: Ai.
1: Ai.
0: Cici-cici deh Caca ini.
2: Biasanya.
1: Jadi ceritanya itu beberapa hari lalu Ai sama dua temen Ai ini iseng masuk ke rumah kosong nih, udah lama gak ditempatin.
0: Oke.
1: Awalnya niatnya cuma foto-foto kayak estetik gitu aja gitu, kayak buat konten lah istilahnya. Pas masuk masih ketawa-ketawa lah, tapi makin lama kok suasananya makin deep, makin aneh.
0: Oke.
1: Tiba-tiba temen Ai bilang, eh kok dingin ya, apa kurang kasih sayang?
2: Bukan ya.
1: Padahal itu siang-siang bolong nih, mungkin lagi hujan ya kan, perasaan dia mungkin ya. Dan cuacanya panas banget, tapi katanya, kata dia, bukan hujan berarti ya.
0: Iya.
1: Terus waktu lagi di jalan ke lantai 2-nya, di situ tuh ada beberapa lantai lah. Terus dia ke lantai 2. Ai ngerasa kayak ada suara langkah kaki gitu loh, kayak di belakang, kayak ngikutin. Anehnya, setiap Ai sama kawan Ai berhenti, suara itu juga berhenti.
0: Waduh.
1: Jadinya bingung dong, siapa nih yang mau jalan duluan?
2: Dan lo duluan aja, ladies first. Kita mengharapkan konsep ladies first, teman pro 2.
0: Boleh.
1: Cowok ini, hantunya cowok kayaknya deh.
2: Bisa jadi.
0: Berarti Caca duluan, benar.
1: Iya, betul. Gitu. Terus kawan Ai ini berhenti lah, suara itu juga ikut berhenti. Pas Ai dan kawan-kawan jalan, suara ikut jalan lagi. Nah benar, ini laki ini berarti.
0: Oke.
1: Ai sempat nengok nih beberapa kali, tapi gak ada siapa-siapa nih. Yang bikin tambah panik, temen Ai tiba-tiba bisikin, jangan tengok kanan atau belakang. Wah.
0: Kenapa?
1: Karena takut jatuh aja. Soalnya tinggi.
0: Kirain salam sholat kan?
2: Enggak sih kayaknya ya. Kan lagi berjalan
1: Bener.
0: Terus gimana lanjutannya?
1: Terus jadi semenjak kejadian itu, tiap lewat depan rumah kosong itu rasanya merinding terus. Bahkan sempat kebawa mimpi 2 malam berturut-turut nih.
0: Waduh.
1: Menurut UGD nih, menurut kalian sendiri apa nih dari cerita?
0: Okay.
1: Caca dari Keliling.
2: Jadi konsul ya Deni ya ceritanya.
0: Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
1: jangan dong.
2: Boleh.
0: Ya, kalau dari Dokter Dinda asik.
2: Kan
0: UGD ceritanya. Kalau menurut gua,
1: Mbah Dinda.
0: Lu ngapain gitu kan siang-siang bolong ke rumah orang kosong lantai 2. Kan? Aneh itu. Dari situ gue sebenarnya udah janggal sih dengar cerita Caca. Cuman
2: mungkin aja dia mau buat konten kayak konten apalagi ya, kita buat yang menantang
0: di tempat-tempat yang estetik gitu ya. Cuma menurut gue masih banyak gitu tempat-tempat lain, tapi enggak apa-apa.
2: Okay.
0: Itu menurut gue ya, Ca. Ya itu sih ya yang kayak tadi kalian sampaikan ya, Ariana Jul, kalau misalkan itu tuh cuma sugesti aja. Dan menurut gue emang si Caca ini ya sugesti aja, apalagi kayak cewek kan, biasa kan cewek kan penakut gitu, dan mungkin dia tuh overthinking aja sih kalau menurut gua ya.
1: Ataupun kalau memang rumah itu udah mati juga, siapa tahu ada orang yang nungguin, jadinya perasaan dia itu ada di mana ngikutin gitu, tapi dia nggak sadar.
0: Mungkin satpam kali ya, mau ngusir si Caca kayaknya. Jadi kalau menurut gua si Caca, lo jangan deh, jangan ke rumah orang gitu, apalagi siang-siang bolong, mending ke tempat-tempat yang bagus aja lah.
1: Betul.
2: Ya, cari tempat yang enak lah untuk buat konten mungkin, atau nongki kayak ke kafe kah gitu kan. Masih banyak tempat yang aman dan nyaman menurut gue.
0: kafe-kafe di Bandar Lampung estetik-estetik.
1: Yes, banyak ya kan. Banyak, dan kita juga bisa pilih lah istilahnya kan. Mm-hmm. Kalau tempat-tempat kayak gitu kan kita bikin was-was aja, apalagi wanita gitu.
0: Tuh, yeah. Dan mungkin juga si Caca ini overthinking kayak gua tadi kali ya. Mm-hmm. Kayak udah terpapar hal-hal yang horor, mm-hmm, gitu. Jadi ketika dia mengalami secara langsung, itu tuh secara gak langsung kayak otak dia tuh langsung kayak, ah, angker nih tempat nih, ada yang ngikutin gue gitu.
1: Mungkin dia gak assalamualaikum dulu nih. Assalamualaikum.
2: Mungkin. Kalau ada yang jawab tiba-tiba waalaikumsalam. Masuk Pak Haji.
1: Apaan tuh?
0: Oke, kalau menurut lo ya, mm-hmm, kan kalau gue bilang overthinking, mm-hmm, kalau lo gimana? Solusi dari lo?
1: Solusi dari Mbah Arya sendiri.
2: Mbah Arya, oke. Okay, gimana?
1: Jangan Mbah sembarangan Arya masuk rumah orang.
2: Setuju.
1: Tentu,
2: sih.
1: Setuju, ya
2: setuju
1: kan?
2: Banget.
1: Okay. Karena rumah orang itu pastinya punya penghuninya gitu. Sebelumnya kita izin dulu, gitu.
2: Izin.
1: Baru kita itu, nah baru kita izin terlebih dahulu, kita nanyain rumah ini boleh dimasukin atau enggak gitu. Lalu dan kita juga jangan terlalu percaya sama hal-hal mistis juga. Karena nanti bakal kebawa kesuges, kebawa mimpi, hmm, yang dia takutin kan katanya 2 hari 2 malam tuh.
0: Iya.
1: Insom jadinya.
0: Mm-hmm. Gue kira camping 2 hari 2 malam.
2: Enggak dong.
0: Takutnya gitu.
2: Persami.
1: Persami. Jaga-jaga anak-anak ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi kebawa mimpi, jadinya dia gak tidur-tidur, ngopi tuh 2 hari tuh jadinya.
2: Betul, karena gue juga pernah baca suatu artikel ilmiah ya, kalau misalkan mimpi itu tuh tergantung dengan alam bawah sadar kita. Jadi ya teman-teman berdua, apa yang lagi kita pikirin, kita rasain, itu tuh bakal jadi mimpi kita. Jadi kalau kalian mimpi buruk, berarti memang alam sadar kalian tuh bisa jadi lagi capek, yeah, atau lagi merasa hal-hal yang bikin kalian tuh tertekan. Betul, gitu teman-teman berdua. Jadi kalau bisa kata gua mah gak usah dikait-kaitin sama yang mistis mulu.
0: Oh iya
2: gitu.
0: Bener. Mungkin aneh-aneh aja sih, mm-hmm, gitu ya. Nah oke, okay, teman berdua, kalau misal kalian punya cerita yang sama ya kayak Caca, boleh banget, kita masih nungguin cerita kalian di UGD, boleh banget, masih bakal kita konsul-konsulin juga.
2: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus cuman di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Hima Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Hima masih bareng sama Dinda, Arya, dan Najla. Malam ini masih juga di segmen UGD ya.
1: Unit gawat darurat.
0: Unit gaib darurat dong papa.
1: Ngetes aja kita ngetes. Siapa tahu ada yang sakit gitu kan.
0: Jadi ini udah masuk nih pasien kedua kita ya dari teman Pro 2 mau konsul nih. Dari Zayan anak perantau. 08 di nomornya 08234533 sekian. Kakak, iya deh.
2: Mau cerita apa, Dek?
0: Beberapa hari
1: curhat dong, bukan ya?
2: Iya dong.
0: Kita konsul dong gitu.
2: Oke. Cerita
0: jadi,
2: apa nih dia?
0: Ceritanya beberapa hari lalu aku lagi ambil semester pendek. Jadi ada kelas pengganti gitu. Cuman karena ruang kelasnya biasa dipakai kelas lain, jadi dosen mindahin kami ke ruangan
1: kelas yang lebih pendek juga.
0: Panjang. Yang katanya udah lama jarang dipakai. Letaknya itu di ujung banget di gedung fakultasnya. Dan suasananya emang lebih sepi daripada kelas-kelas lain.
1: Karena mungkin gak ada yang jualan mungkin.
0: Enggak dong, kan di kelas.
1: Oh iya juga ya.
0: Jadi long story short, kelas selesai pas menjelang maghrib. Sebelum pulang, dosen minta kita sholat maghrib dulu. Bukan, bercanda. Jadi dosen minta kita ngumpulin tugas satu persatu. Teman-teman yang lain tuh udah selesai pulang, tapi apesnya aku masih belum selesai. Jadi makin lama kok kelas makin sepi gitu. Cuman tinggal beberapa orang aja. Pas lagi duduk nunggu sambil pegang tugas itu yang baru selesai, tiba-tiba kok aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari pojok belakang kelas.
1: Siapa tuh Din?
0: Ah, nggak tahu.
1: Dosen nggak? Takut nyontek?
0: Bukan. Lanjutin ya.
1: Lanjut.
0: Rasanya nggak enak banget tau. Aku sempet nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Anehnya, setiap aku ngadep depan lagi, masih kayak ada yang ngeliatin. Kayaknya satpam.
1: Enggak mungkin tuh satpam sampai ke
2: apa
1: kelas
2: gua?
1: Tuh.
2: Mungkin.
0: Bisa ketemu di semester pendek gitu ya.
2: Terus
0: begitu dosen manggil namaku, aku langsung buru-buru maju ngumpulin tugas. Nah, pas keluar kelas, aku sempat nengok lagi nih ke kelas. Di dalam tuh gimana? Sekilas tuh kayak ada bayangan hitam di pojok belakang, Kak. Tapi pas aku lihat lagi udah enggak ada apa-apa. Sekarang tiap ada kelas di ruangan itu, aku selalu nunggu temen dulu sebelum masuk. Nah, menurut kalian itu sugesti karena suasananya sepi atau emang ada yang ikut nunggu kelas bubar juga?
1: Dosen mungkin yang nunggu.
0: Hah?
1: Enggak ya?
0: Enggak dong, kan udah maghrib.
1: Oh, udah maghrib.
0: Udah maghrib.
2: Yang sudah boleh pulang.
0: Pulang. Yang bersih-bersih mungkin, kalau iya tadi kata Fitra. Jadi kalau menurut kalian gimana?
2: Gimana ya menurut lo ya?
1: Kalau menurut gue sendiri sih, mungkin dia terlalu parno untuk ngerjain tugasnya sendiri sih.
0: Mungkin dia tuh takut karena tugasnya
2: ya. Pressure jadi ya.
1: Bener.
0: Karena setannya gitu.
1: Iya betul, jadinya
2: aduh,
1: dia
2: 5 menit lagi nih gitu.
1: Jadinya dia kebawa, aduh ini ada cerita bayangannya juga, jadinya ikut kesugesti mungkin ya.
2: Oke, bisa sih.
0: Kalau menurut Sus Najla, Suster Najla.
2: Menurut Sus Najla ya, Toma berdua. Kalau menurut gue, sama sih suges sih menurut gue. Karena apa ya, walaupun kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, tapi bisa aja tuh cuma perasaan kalian aja tuh Pro 2. Jadi kata gue telusurin deh. Uji nyali di kampus.
0: Uji nyali di kampus gitu ya.
2: Yes. Seru sih.
1: Kayak jaga malam jadi.
2: Iya. Kayak kita sekarang.
1: Kayak kita ya tentunya.
0: Siaran tuh hantu dia. Di kampusnya gitu. So, kalau gue dari gue sendiri ya, izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
1: Jangan dong.
0: Enggak ya. Jadi emang karena kan Zayan ini bilang anak perantau ya. Kayaknya emang dia tuh ke pressure itu aja tadi ya, ke sugest juga. Kalau misalkan emang dia itu cuma perasaan dia aja gitu loh. Dan menurut gua ya, Zayan cepet-cepet deh ngerjain tugas, jangan dilama-lamain gitu. Biar lo gak ngerasa dia yang ngeliatin gitu. Karena mungkin aja bukan hantu yang lihat gitu kan.
2: Kalau kata gue, Zayan ini tipe yang gampang ke distract nggak sih? Dia kayaknya perlu apa ya, melatih fokusnya lagi untuk ngerjain soal.
0: Karena iya kan?
2: Apa ya, hal-hal yang bikin kita ke distract tuh akhirnya malah ngeganggu kita kan, jadi nggak fokus gitu. Zayan belajar deh kalau kata gue. Ya.
0: Belajar yang benar biar cepet selesai gitu.
1: Ataupun dia belum tidur seharian gara-gara belajar itu.
2: Kecapean ya,
1: jadinya halusinasi.
2: Oh ya, maaf ya Zayan ya.
1: Mungkin itu lewat itu dosen.
2: Bisa jadi.
1: Rupanya bukan dosen.
0: Siapa?
1: Tukang ojol.
0: Masuk tuh dia. Tasnya terpendek. Oke. Ya itu tadi teman Pradua. Kalau misalkan teman Pradua ada cerita-cerita juga, boleh banget cerita langsung ke kita di direct message kita di @pradua_bdl atau di @broadcasteracademy.pradua. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Scary Night.
2: Yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

dibayar dengan Raden Inten II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Can you come through?
1: Come through by Jeremy Zachary atau Mombro 2 yang artinya datanglah. Kali ini kita udah kedatangan teman Mombro 2 yang bakal cerita di segmen Teror Teman Horror.
2: Ku ceritamu, cerita di teror, cerita di teror. Kami menunggu ceritamu.
3: Dua semakin jam semakin horor nih.
1: Iya, semakin malam semakin horor. Nah, tadi kan kita udah masuk ke segmen ketiga yaitu teror teman horor. Jadi kita udah mengundang teman Pro 2 yang bakal bakal cerita juga malam hari ini ke kita tentang pengalamannya. Ada Putri. Putri boleh say hello.
3: Lambaikan tangan.
1: Oke.
3: Kalau enggak kuat.
1: Halo Putri. Putri gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Tinggal di mana kak? Oh, langsung ngomongin tinggal ya.
1: Itu di poin ya, ya.
3: Halo kak.
1: Halo.
3: Halo kak. Selamat, Anda dapat 2 juta.
1: Bukan. Oh bukan. Jadi ya. Jadi tinggal di mana Putri?
4: Oh enggak.
1: Halo.
3: Halo kak.
4: Iya halo.
1: Oke.
3: Okay. Kalau udah nggak kuat angkat tangan
1: enggak,
3: ya kak.
1: Udah.
3: Oh bukan.
1: Udah. Okay. Jadi Putri. Apa cerita hari ini? Katanya pengen cerita tentang ruangan kosong. Mungkin ada pengalaman yang mau diceritain ke teman Pro 2?
4: Iya, sebenarnya aku pengen cerita ruangan yang udah berbulan-bulan pernah kosong. Habis itu setelah itu aku tempatin gitu sih.
1: Nah itu gimana tuh awal ceritanya?
4: Jadi disclaimer ya, aku tuh waktu SMP, jadi aku tuh pondok pesantren gitu di Lampung ini.
1: Oke. Okay.
4: Dan ini tuh kejadiannya waktu gue masih kelas 1 SMP dan lagi mau naik ke kelas 2 SMP. Jadi kalau di pondok gue tuh dulu tradisinya, jadi setiap sebelum libur kenaikan kelas, semua santrinya itu harus pindah dulu ke asrama baru untuk ditempatin di semester berikutnya. Jadi sebelum pulang liburan kita udah pindah ke kamar yang baru yang bakal kita tempatin baru nanti libur.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sebenarnya kamar yang gua tempatin ini tuh bukan kamar kosong ya, cuman ya anggaplah buat cerita ini kamarnya itu udah lama kosong karena sebelumnya itu sempat direnovasi selama 1 semester doang. Okay. Selama berarti kira-kira 5 sampai 6 bulan lah ya.
1: Kosongnya yeah. Ya.
4: Nah, tapi sebenarnya yang gak tahu sih ini tuh kenapa begini sampai sekarang pun gue nggak tahu. Tapi intinya setiap semester itu kayak selalu renov per semester. Jadi misalnya semester ini renov, semester depan dipakai, semester depan lagi renov, semester depan dipakai gitu-gitu terus.
3: Rajin ya kayak mandi.
4: Kenapa tuh ya?
1: Iya. Terus kejadian apa tuh yang dialami setelah menempati ruangan yang udah lama kosong terus akhirnya ditempatin lagi?
4: Sebenarnya kalau untuk kejadiannya itu, jujur waktu itu gue nggak mikir apa-apa. Gue tuh dulu cuman ya mikirnya gue mungkin capek banget karena seharian beres-beres barang, mindahin kasur, lemari, nyusun baju segala macem. Jadi di kepala gue ya cuma udahlah cepet malam pengen tidur. Jadi intinya ceritanya tuh di kamar itu tuh kalau di pondok gua dulu satu kamar itu isinya sekitar 16 orang dan

0: ranjangnya itu ranjang tingkat. Jadi kalau misalnya dibayangin berarti kamarnya lumayan besar lah ya. Yeah. Ada 3 lorong buat jalannya itu di tengah-tengah ranjang. Jadi 8 ranjang dibagi 3 baris gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kebetulan gue waktu itu dapet ranjang atas. Harusnya sih kan gue punya teman seranjang dong harusnya di atas sama di bawah. Tapi teman gue yang di bawah ini pindah ke asrama Tafis. Jadi bawah gue ini kosong. Terus waktu itu emang karena baru banget nih masa perpindahan kamar, baru malam kedua setelah pindah kamar, jadi banyak teman-teman kamar gue yang waktu itu masih pada pengen tidur di kamar bareng teman-teman lamanya, teman-teman kamar lamanya gitu kan. Jadi di malam itu tuh pas banget lorong tempat gue tidur tuh, gue tuh lorong paling pojok kanan gitu, dan lorong tempat gue tidur tuh sepi banget. Kasur bawah gue kosong karena pindah ke Tafis. Terus yang di bagian kasur atas tuh gue sendiri, sisanya tuh pada di bawah. Karena gue emang lebih suka di kasur atas gitu kan.
2: Iya, lebih nyaman lah ya kayak.
0: Ya. Nah, sebenarnya gue tuh tadinya gak kepikiran gimana-gimana, karena gue sebelumnya gak pernah ada hal-hal mistis gitu di hidup gue. Terus oh iya, satu lagi, ini tuh kejadiannya lagi di bulan Ramadan.
2: Bulan puasa ya berarti ya.
0: Iya, jadi nah waktu itu gue lagi gak puasa karena gue lagi haid. Tapi sebenarnya gue tuh udah selesai haid itu dari 2 hari sebelumnya. Ini emang kesalahan gue nya sih awalnya. Di situ tuh gue ngelakuin satu kesalahan yang bisa berdampak lah ternyata. Di situ tuh gue nunda mandi wajib. Harusnya kan mandi wajib itu pas udah selesai haid kita langsung mandi wajib gitu kan. Supaya kita bisa langsung ibadah lagi. Tapi itu gue malah nunda, kayak nanti-nanti aja karena gue tuh males. Sampai akhirnya malam pertama gue tidur di kamar baru itu tuh, pas semua orang lagi berangkat terawih, barulah gue baru mandi wajib. Waktu orang-orang berangkat terawih, jadi mereka pada jalan ke masjid, baru gue ke kamar mandi. Dan setelah gue mandi wajib itu, baru gue sholat isya sendiri di kamar, gak ke masjid. Terus udah di situ gue nggak ada firasat apa-apa, nggak ada perasaan aneh. Malah ya biasa aja. Waktu udah jam 10-an malam.
2: Dan di situ masih kakak sendirian berarti?
1: Iya, posisinya masih sendiri kah, putri atau teman-teman?
0: Oh enggak. Jam 10 malam tuh emang udah pada di kamar.
1: Oke.
0: Terus jam 10 malam itu emang jamnya kita tidur biasanya. Palingan kalau ada yang begadang ya sendiri-sendiri di kasur masing-masing gitu. Terus pokoknya yang terakhir gue ingat itu ada 2 orang yang masih ngobrol sekitar jam 12 kurang lah, mereka akhirnya tidur. Dan jadilah gue satu-satunya yang belum tidur dong di kamar itu dari 16 orang itu. Dan pondok itu kan gak ada HP ya, jadi gue cuman baca novel. Novelnya juga novel cinta-cintaan gitu, bukan novel horor. Nah, gue tuh baca bentar. Terus waktu udah ngerasa kayak gue pengen tidur lah, walaupun gue belum ngerasa ngantuk, gue tutup novelnya dan gue merem. Tapi ternyata gue malah gak bisa tidur. Padahal gue ini bukan orang yang susah tidur gitu.
2: Jadinya lu gelisah gitu berarti, Kak?
0: Iya betul. Di situ pokoknya gue bener-bener kayak berusaha buat tidur. Karena gue tuh juga orangnya susah bangun gitu loh kalau tidurnya kemalaman. Gue takutnya besoknya nggak bangun sahur kan.
1: Setelah itu apa yang terjadi, Kak?
0: Nah, setelah jam 11 lewat, jam 12 sampai akhirnya sekitar jam setengah satu lah. Nah, itu tuh bener-bener kondisi kamarnya tuh bener-bener sunyi banget. Pas semua orang udah tidur tuh suasananya tuh kayak beda gitu, yang kedengarannya cuma kipas angin muter. Padahal kan biasanya harusnya ada yang ngorok, ada yang ngigo gitu-gitu kan.
2: Berarti langsung suasananya tuh deep banget berarti di situ.
0: Iya, tapi awalnya gue tuh belum mikir kemana-mana sih, cuman kayak ya udah tumben aja kok sepi banget nih.
1: Setelah itu
0: pokoknya di situ gue kayak masih berusaha tidur, tapi ya udah biasa aja sambil nunggu ngantuk. Tiba-tiba gue nggak dengar suara duk duk duk gede banget gitu. Di situ gue langsung diam, gue pikir apaan tuh. Belum sempet gue mikir, suaranya jadi cepet. Sumpah itu kayak bukan suara langkah kaki orang biasa, kayak kalau orang jalan kan ya udah kedengeran, tapi gak duk duk duk gitu kan. Ini tuh kayak orangnya tuh badannya gede banget, terus dia tuh nginjek lantainya tuh kayak sengaja dihentakin, kayak apa ya, kayak marah gitu.
1: Oke, jadi kayak terus, ada sesosok gitu ya.
0: Iya, nah suara dari gue dengar suara itu sih, gue tuh kayak ngedengar orangnya itu jalan dari pintu kamar mandi sampai ke pintu depan kamar gitu, dan itu kayak berat banget tapi cepet gitu kan, jadi kayak ya benar-benar orang marah.
2: Berarti seakan-akan kayak ngejar kakak atau gimana ini?
0: Enggak, jadi kayak ya lewat aja gitu dari pintu kamar mandi ke kamar depan, ke pintu kamar depan. Tapi waktu itu gue mikir kayak, aduh mana gue ini kan penakut sebenarnya. Jadi gue kayak pengen posting tapi gak bisa posting gitu kan.
2: Berarti itu situasi kakak kan, itu masih diranjang kah?
0: Iya, nah karena gue penakut, gue tuh gak berani buat nengok kanan kiri. Gue tuh orang gak kepoan emang kalau soal hal mistis, karena gue takut. Tapi di situ tuh gue diem 5 menit kali ada gue bengong. Akhirnya karena udah lewat 5 menit baru deh gue berani buat duduk. Terus gue ngeliat, karena gue di atas enak dong mau ngeliat sekitar kamar. Dan itu tuh bener-bener ternyata emang semua itu tidur. Gak ada lagi orang yang udah bangun.
2: Berarti itu benar-benar kakak sendirian belum tidur gitu.
0: Iya.
1: Dan mengalami itu ya, makhluk halus itu kah yang ada suara duk-duk itu?
0: Mungkin ya, karena itu baru satu sih.
1: Oke.
0: Pokoknya setelah itu dari situ gue tuh ya udah tiduran aja, gue berusaha untuk tenang untuk tidur, kan di situ gue masih berusaha posting walaupun susah. Tapi tiba-tiba pokoknya mungkin sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba ada suara pintu lemari kebuka kriet gitu,
2: berdenyut.
0: Terus
2: gitu,
0: iya, padahal di kamar gua kalau di pondok itu biasanya emang punya tiap kamar tuh punya peraturan kebersihan sendiri ya, kayak kalau sebelum tidur pintu ke lemari itu harus ditutup semua, kalau nggak denda, karena ya supaya mungkin nggak ada maling atau nggak ada serangga-serangga masuk. Jadi lemari semua orang tuh gak ada yang berantakan gitu loh. Nah terus kayak kalaupun ada orang yang kelupaan untuk nutup pintu lemari, palingan cuma 1-2 orang. Sedangkan ini tuh gak, ini tuh kayak suara pintunya itu kayak banyak banget yang ketutup, kayak mungkin semuanya kali ya, kayak benar-benar gak berhenti-berhenti gitu. Mungkin kayak 16 lemari itu baru suara ketutup gitu, karena suaranya emang dari mana-mana, kayak dari penjuru kamar.
1: Oke, berarti dari Putri sendiri itu ngerasanya apa sih? Apakah itu makhluk atau gimana?
0: Kalau di situ sih sebenarnya gue udah nggak bisa posting ya, karena sebenarnya dari waktu yang sebelumnya gue ngeliat sekitaran itu, abis gue dengar suara duk-duk-duk itu kan, pastinya gue sadar dong lemari itu pada kebuka, karena kita orang punya peraturan. Tapi di situ gue nggak sadar, berarti kan ya sebelumnya emang pada ketutup kok, terus itu suara apa gitu kan.
2: Jadinya di mana situasi di situ kakak langsung kayak shock gitu berarti kak?
0: Betul banget, shock banget. Terus pokoknya kayak di situ gue nggak berani nengok lagi sampai 5 menit hening baru gue ngeliat sekitaran, dan benar pintunya pada ketutup.
1: Oh serem banget sih.
0: Dari awalnya pada ketutup. Nah di situ pokoknya abis itu ya udah hening lagi, gue diem mungkin sekitar 30 menit dan nggak terjadi apa-apa. Terus kayak ya udah di situ gue masih, karena gue makin takut, gue makin berusaha untuk tidur dong, tapi gue nggak, tetap gue nggak bisa tidur. Sampai ada satu waktu gue tuh bener-bener kayak ngeras, kayak apa ya, ngelihat sekelibat ranjang yang di samping gue, yang bagian atas, kan gue nya di atas sendirian ya. Nah terus ranjang bagian sebelah kiri gue nih, kayak gue ngelihat tiba-tiba kayak ada guling gede banget. Di situ gue mikir pocong gitu kan, tapi di situ tuh gue langsung malingin muka, terus gue mikir itu guling gak sih, tapi kalau ada guling segede itu dari tadi kenapa gue nggak sadar gitu kan. Kenapa gue baru sadar. Terus di situ tuh gue kayak gue nggak berani lagi balik badan, gue cuma mejem ke arah yang sebelahnya lagi. Tapi waktu gue udah melek, tiba-tiba gue ngerasa kayak dianya itu ada di samping gue yang sebelahnya lagi, di bawah berdiri gitu, tapi di kayak agak-agak deket kaki gitu loh, jadi emang bukan di dekat-dekat muka ya.
2: Iya. Yeah. Nah, kayak semakin dekat gitu ya, Kak.
0: Betul. Kok Dini malah berdiri gitu kan. Terus pokoknya jadi gue enggak berani ngeliat kanan kiri, gue cuman berani ngeliat ngehadap ke atas tapi sambil mejem. Gue udah benar-benar enggak bisa melek lagi karena gue takut tiba-tiba di atas gue nih gitu kan. Di situ gue udah benar-benar takut, setakut-takutnya gue udah udah nggak bisa posting lagi karena gue ngerasa itu tuh udah benar-benar real gitu loh. Di situ gue udah benar-benar kayak pengen nangis tapi gue takut bersuara gitu kan. Bahkan gue dalam hati itu gue udah berdoa, gue benar-benar doa nyebut minta pertolongan segala macam tapi gue cuma berani dalam hati karena kalau gue bersuara gue takutnya ada yang nyautin gitu kan. Karena gue ini penakut. Jadi di situ gue benar-benar berdoa segala macam sampai akhirnya gue di situ introspeksi diri kayak kenapa gue digangguin sih, kenapa gue nggak bisa tidur. Terus di situ gue baru sadar kayak oh iya mungkin gara-gara gue ini abis nunda mandi wajib ya. Udah 2 hari padahal kan itu emang nggak boleh kan.
1: Iya benar. Jadi mungkin ini tuh sugesti kali ya. Jadi lo ngerasanya hal-hal yang terjadi pada malam itu tuh berhubungan dengan makhluk halus.
2: Dan apalagi lo tadi itu abis ngebawa-bawa barang untuk pindah-pindahan dan lo capek gitu.
1: Capek juga gitu kan. Oke,
0: okay,
1: thank you ya Putri udah cerita di malam hari ini barengan sama kita.
0: Iya, makasih juga Kak.
1: Oke, okay, thank you Putri. Ya itu tadi ya teman Pro 2 cerita dari Putri. Kalau misalkan dari kalian gimana?

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Hi-Fi yang kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbarunya berjudul Main. Pada tanggal 29 Juli 2026 pada hari Kamis kemarin, Teman Pro 2, hari Rabu kemarin, yang diproduseri sekaligus ditulis oleh Widi Puradiraja, menjadi kolaborasi pertama mereka dengan vokalis baru mereka yang menandakan ini lagu orisinil mereka. Dengan suasana yang pop, hangat dan juga ceria, Main menyampaikan pesan tentang pentingnya berdamai dengan keadaan, menikmati hidup, serta menemukan kebahagiaan di tengah rutinitas dan berbagai tantangan kehidupan. Itu dia Teman Pro 2 Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa kunjungi di www.rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 5.2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagu Coldplay dari Fix You.
1: Lagu Fix You dari Coldplay menjadi lagu terakhir kita pada malam hari ini, teman Pro 2. Terima kasih yang udah cerita-cerita bareng kita dan nemenin kita sampai jam 10 malam nanti. Ada terakhir dari gue ya, Dinda Amalia,
0: Arisa Dewa,
2: dan Najla Naila. Pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2. Terakhir dari kita, let's device, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara. And now see you.
1: Bye.
3: Yang tak terlihat
4: selalu ada.
3: Masa sih?

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: kopi. Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet lo.
1: Tapi, Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang? Maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro. Sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Semua 2,5 FM Kodua RRI Bangka Lampung.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh, mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: the album.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Pro 2 RRI.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Inten II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Inten II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Maduwa Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Dari studio, Anggala Besa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer Angkatan ke-26 dari pukul 5 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, gimana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Good morning Canada time. Teman bola kamu.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

0: kalian satu menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekurannya akan jadi mulia. Kalau di semalam ini antum

0: Kajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah gak akan ketahuan sabar. Masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi aku ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian makan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar. Untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia?

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majelis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: 105 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: tentang bola, berdua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini di Anggala Besta yang nemenin kamu. Tentunya Angga punya informasi dan gimana pagi hari kamu teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semoga hari ini tetap semangat walaupun emang masalah tiba-tiba datang aja gitu ya kan. Nggak disangka-sangka tiba-tiba ada aja gitu. Tapi ada hal yang membuat gembira juga tentunya teman Pro 2 ya. Biasanya tuh dibalik kesusahan ada kemudahan. Semoga ya. Tapi semoga aja jangan tiba-tiba kamu di tempat kerja ataupun di tempat sekolah ataupun di tempat kuliah yang tiba-tiba tambah beban kerja aja ataupun beban kuliah aja, jangan sampai ya. Kalau kata Gen Z, mau hidup adem ayem aja, jangan ditambah-tambah deh. Semoga aja hari ini juga penuh dengan berkah teman Pro 2, karena hari ini hari Jumat ya. Dan tentunya semoga banyak memori indah buat kamu hari ini.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

tahu nggak sih, ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

92,5/2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. FIFA resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong nih sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen baru ini bakal berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang, dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2 berlangsung di Hong Kong. Dilansir dari Antara nih, ajang ini hadir sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya. Wow, keren sekali. Semoga aja ini jadi kabar baik buat kita semua ya, teman Pro 2.